begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, kali ini bersama Bapak Heman Ilya, Magister Psikologi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan perbincangan kami kali ini kami beri judul Mengajar Anak Berdoa. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti dan selamat bersama kami. Pak Iman, kita tahu bahwa acara berdoa atau mendidik anak untuk bisa berdoa dengan baik itu penting sekali. Karena kita sendiri juga sudah merasakan manfaatnya. Tetapi masalahnya kapan mau dimulai atau bagaimana caranya kita memulai itu yang kadang-kadang banyak orang tua itu agak kesulitan, Pak Eman. Sebenarnya bagaimana sih mengajar anak untuk bisa berdoa sendiri itu?
1: Ya, tentu perlu tahapan-tahapan ya, Pak Gunawan. Karena anak itu perlu dibiasakan dari kecil untuk berdoa. Kalau misalnya tunggu dia remaja, misalnya baru kita ajarkan mereka berdoa, itu mungkin akan ada rasa malu, rasa segan bagi anak-anak ini. Karena itu kita perlu mulai mengajar mereka berdoa sejak dini, sejak kecil.
0: Nah, masalahnya ini Pak Iman, itu kan seolah-olah kita berbicara pada seseorang gitu. Nah, kesulitannya adalah bagaimana mengajarkan kepada anak ini untuk berbicara kepada sesuatu yang dia sendiri tidak lihat itu.
1: Ya, pertama-tama saya kira yang kita perlu perhatikan adalah contoh dari orang tua lebih dulu. Meskipun anak-anak ini tidak mengerti berdoa, berkata-kata kepada sesuatu suatu pribadi yang tidak kelihatan langsung, tetapi sikap berdoa mungkin itu yang perlu kita ajarkan dan kita contohkan terlebih dulu. Jadi misalnya orang tua tidak terutama menjelaskan dulu kepada siapa kita berdoa dan sebagainya, karena itu saya kira tidak relevan dan tidak akan dimengerti oleh anak, malahan akan menimbulkan berbagai pertanyaan yang kurang perlu. Jadi pertama-tama adalah kita mengajarkan kebiasaan berdoa lebih dulu.
0: Ya, mereka kan sering melihat kita berdoa, ikut memejamkan mata dan sebagainya gitu Pak Eman. Tetapi pada gilirannya, toh kita meminta anak kita itu untuk ya berdoa gitu. Nah, sebaiknya pada kesempatan apa itu Pak Eman? Pada waktu acara makan bersama atau waktu mau tidur atau apa Pak Eman?
1: Ya, itu yang paling dasar saya kira yang waktu makan, waktu tidur, dan sebagainya. Sebetulnya masalah berdoa ini kita bisa ajarkan sejak anak-anak itu masih bayi, masih dia belum mengerti apa-apa. Yaitu misalnya waktu kita menggendong anak-anak ini, kita mengajak mereka bercakap-cakap. Kadang-kadang di dalam percakapan ini kita tanya sendiri, kita jawab sendiri, dan di antara itu kita selipkan doa-doa kita. Jadi dengan demikian anak-anak ini meskipun belum mengerti, tapi mereka menghayati suasana doa ini. Dan kemudian ketika semakin anak ini semakin besar, ketika mereka sudah bisa diajak berkomunikasi meskipun mereka belum bisa berbahasa atau berbicara dengan bahasa yang kita gunakan, mereka kita ajak untuk misalnya melipat tangan, menutup mata. Dalam sikap berdoa, sebetulnya kita sendiri yang berkata-kata. Demikian ya, seterusnya.
0: Di situ peran ibu itu kan besar, sangat besar itu Pak.
1: Betul.
0: Karena pengasuh. Anak kan lebih banyak waktunya dengan ibunya. Itu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, bagaimana peran ayah di sana Pak?
1: Ayah ini juga penting sebetulnya ya. Jadi kelihatannya memang ayah tidak sering merawat si bayi, seperti ibunya, tetapi ayah ini juga perlu mendoakan anaknya. Dan kemudian waktu-waktu tertentu, terutama misalnya kalau ayah itu bekerja, ya waktu anak ini malam begitu, dan anak ini mau tidur atau mau apa, nah ayah bisa mengajak anaknya itu untuk berdoa juga.
0: Iya. Nah, tentu anak ini dengan pola pikirnya yang sederhana, dengan kalimat-kalimat yang sederhana, mungkin Pak Eman bisa berikan contoh gitu, Pak Eman.
1: Pada waktu anak-anak yang masih sangat muda, mulai bisa berkata-kata, kita bisa ajarkan misalnya, terima kasih Tuhan, atau terima kasih Bapak, amin. Hanya itu saja. Kata-kata yang pendek-pendek. Waktu makan misalnya, Tuhan berkati makanan ini. Amin. Hanya kata-kata yang pendek-pendek dulu. Ketika anak semakin besar dan dia semakin banyak perbendaharaan katanya, kita boleh tambahkan lebih panjang dan lebih panjang.
0: Ya, itu biasanya bertambah sendiri sesuai dengan perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak itu, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Ya. Ya, tetapi apakah itu bisa didorong si anak ini atau dimotivasi si anak ini supaya tanpa pengawasan kita pun dia secara apa keinginannya sendiri gitu berdoa, Pak?
1: Itu baru pada anak-anak yang sudah lebih besar. Yang penting di sini adalah kita menanamkan sikap berdoa dulu waktu kecil. Dan ada baiknya ketika anak-anak mulai bisa berkomunikasi, jadi anak-anak sudah mulai bisa berkata-kata, anak diajak untuk menghafal doa. Mulanya memang begitu perkembangannya. Jadi anak-anak ini belajar menghafal. Lalu kita juga ajak anak-anak ini untuk mendoakan, misalnya mendoakan temannya, mendoakan kakaknya atau adiknya, mendoakan ayah ibunya. Dan menurut pengalaman saya, anak waktu usia misalnya 3 tahun pun dia sudah bisa mendoakan orang lain dengan baik, meskipun kadang-kadang masih pelo-pelo begitu.
0: Biasanya sekalipun dia sudah terbiasa di rumahnya sendiri memimpin atau berdoa dan sebagainya, itu kadang-kadang kalau ada temannya atau saudaranya yang menginap jadi satu rumah gitu tinggal, lalu dia jadi enggan itu, Pak.
1: Ada rasa malu ya.
0: Iya, Pak, malu atau bagaimana gitu. Itu gimana, Pak?
1: Ya, kita mesti bertahap begitu. Mungkin kita berikan contoh lebih dulu. Kita katakan bahwa setiap orang di sini memimpin doa secara bergiliran. Jadi ayahnya berdoa lebih dulu dengan kata-kata yang pendek, singkat, supaya anaknya tidak minder begitu ya. Kemudian ibunya juga berdoa, dan kemudian giliran anak dan kemudian tamunya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini anak lebih diperingan gitu rasa malunya ini. Kalau misalnya toh itu tidak jalan, orang tua dapat memimpin doa. Oke, mungkin kamu masih malu ya, misalnya begitu. Ya, kita doa sama-sama. Jadi ayah atau ibu yang memimpin doa kemudian diikuti oleh anak-anak.
0: Iya, anak-anak itu kan memang daya ingatnya itu juga cukup kuat gitu, Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, Tuhan Yesus itu kan mengajarkan sebuah doa yang ya memang cukup panjang mungkin bagi anak, itu doa Bapa Kami. Seringkali kita lihat di sekolah Kristen khususnya juga, atau sekolah yang Katolik dan sebagainya, itu anak diajar untuk menghafalkan sebuah doa itu. Itu bagaimana, Pak?
1: Saya kira itu baik saja, dan memang itu perlu dilakukan. Doa Bapa Kami misalnya itu memberitahukan bagaimana seharusnya kita berdoa. Paling sedikit di sana banyak prinsip-prinsip yang kita bisa pegang. Dengan demikian kita juga akan lebih mudah mengajarkan anak-anak ini bagaimana seharusnya berdoa dan apa saja yang perlu ada di dalam suatu doa. Juga memberi arah bagi anak ini bagaimana berdoa secara bebas.
0: Ya, tapi seringkali justru itu, Pak, karena dia sudah hafal, lalu itu diucapkan seperti otomatis gitu, Pak.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu apa tidak membawa suatu dampak yang negatif buat anak itu sendiri?
1: Saya kira kita selain mengajarkan doa Bapak Kami, kita harus membiasakan anak juga untuk berdoa sesuatu secara bebas begitu. Jadi kita berusaha melatih mereka untuk berdoa mengucapkan apa saja kepada Tuhan. Kita katakan kepada mereka bahwa Tuhan itu adalah, selain dia itu raja di atas segala raja yang harus kita betul-betul hormati, kita harus hidup kudus di hadapannya sebelum kita berdoa, tetapi dia juga sayang kepada anak-anak, dia juga dekat kepada anak-anak, dan dia juga mengasihi kita semua. Dia adalah seorang bapak yang penuh kasih. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan boleh meminta apa saja dan boleh berkata-kata apa saja, sama seperti anak-anak ini berkata-kata kepada ayah ibunya sendiri. Dan kemudian kita juga perlu tegaskan kepada anak-anak bahwa Yesus itu sangat menghargai anak-anak, sehingga dia pernah mengatakan bahwa yang di kerajaan surga ini ya seperti anak-anak ini. Nah, dengan demikian anak-anak yang polos, yang selalu berdoa dengan kejujuran hatinya ini merasa dikuatkan, dan mereka akan lebih berani untuk mengucapkan doa. Meskipun dengan kesalahan-kesalahan, ya kita harus maklumi itu.
0: Ya itu, masalah kesalahan, Mbak, ya, itu pernah terjadi. Itu anak ini memimpin, seorang anak itu memimpin dalam doa makan gitu, Mbak, ya. Tetapi juga ada saudara-saudaranya di situ, dia bukan anak tunggal. Nah, di tengah-tengah doanya itu mungkin dia entah kehabisan kata-kata atau apa, lalu terdiam gitu. Jadi dia tidak bisa melanjutkan doanya, nah kakak-kakaknya ini yang mentertawakan gitu, Pak. Nah, sebagai orang tua, memang orang tua sudah tidak menghiraukan itu, dan orang tuanya juga bersikap cukup positif. Tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua seandainya hal itu terjadi gitu, Pak?
1: Begitu anak ini terdiam, kemudian kalau ditunggu sementara waktu, misalnya ini di luar bahwa anak ini sudah ditertawakan oleh saudaranya, misalnya katakan dia belum ditertawakan, orang tua boleh membantu dengan melanjutkannya, kemudian langsung diakhiri, begitu. Kalau misalnya dia sudah ditertawakan, orang tua wajib untuk mendidik, mengatakan kepada anak-anak yang lain, jangan ditertawakan, karena kita semua tidak ada yang berdoa dengan sempurna. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus seringkali membantu kita berdoa dalam kata-kata yang kita sendiri tidak bisa ucapkan. Nah, kita katakan bahwa kita harus betul-betul hormat di hadapan Tuhan, dan bahwa Tuhan menghargai apapun doa kita, meskipun itu dengan ada kesalahan-kesalahan seperti itu.
0: Ya, memang yang dikhawatirkan itu adalah anak itu tadi yang ditertawakan itu tadi, lalu lain kali tidak mau lagi dia memimpin doa itu, Pak. Agak ya, trauma gitu dia.
1: Kita harus katakan juga, misalnya kita dengan memuji anak ini, bahwa bagaimanapun kamu sudah berusaha dengan baik dan Tuhan menghargai doa kamu. Tuhan mendengar doa kamu. Tidak sempurna, tidak apa-apa. Ya memang itulah, kamu belajar di sekolah dan sebagainya, itu kan juga harus tahap demi tahap begitu.
0: Nah, sebenarnya bagi si anak itu, pengaruh positif atau dampak positif apa itu, Pak? Yang membuat dia dipersiapkan untuk masa depannya itu, Pak?
1: Ya, dengan doa ini anak akan selalu merasa dia harus hidup di hadapan Tuhan, dan dia tidak bisa lari dari hadirat Tuhan begitu. Dan ketika dia dewasa, ada kemungkinan dia akan mengingat masa-masa indah ini di mana dia berdoa bersama keluarganya, dia diajarkan untuk berdoa, dan dia pasti akan mengingat hal-hal ini. Kita tidak selalu bisa mengawasi anak-anak kita, tetapi kalau anak-anak kita terbiasa hidup di dalam doa, dia akan hidup di hadapan Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan mengawasi dia begitu, pada saat kita tidak bisa mengawasi kehidupan mereka.
0: Apakah hal-hal yang dilakukan semasa kecil ini punya suatu kenangan atau pengaruh untuk masa depannya itu, Pak?
1: Ya, pasti ada kenangan-kenangan yang indah ketika anak ini berdoa. Meskipun misalnya mereka suatu ketika mereka meragukan apakah doa saya didengar. Mungkin juga kadang-kadang anak-anak ini ketika tumbuh remaja mereka berpikir apakah Tuhan sungguh-sungguh ada dan sebagainya. Tetapi kenangan-kenangan ini akan mengingatkan mereka. Ada doa-doa yang pernah dijawab. Ada doa-doa yang membuat kita semua merasa terharu. Dan itu yang diharapkan akan menjadikan anak-anak kita itu selalu ingat untuk hidup di dalam doa.
0: Iya. Dalam hal berdoa seperti ini, Pak, ya, itu kadang-kadang kan anak itu meminta sesuatu gitu, kepingin mainan atau kepingin dibelikan apa gitu ya, Pak, ya. Ingin mendapatkan sesuatu. Nah, lalu orang tuanya bilang, ya kamu berdoa pada Tuhan gitu. Nah, kalau seandainya itu ternyata apa yang diinginkan oleh si anak ini tidak terkabul, tidak terwujud, bagaimana seharusnya sikap orang tua, Pak?
1: Kita katakan kepada anak demikian, kita tidak boleh menjanjikan kepada anak bahwa apa yang didoakan itu pasti akan terkabul. Nah, kita harus belajar, kita semua harus belajar kepada doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana dia berdoa agar dia tidak usah minum cawan pahit itu, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi anak-anak seringkali kan mengajukan keinginan kekanak-kanakannya akan suatu mainan. Nah, kita katakan bahwa kalau misalnya sesuatu itu entah berbahaya, entah tidak berguna, atau kadang-kadang Tuhan memikirkan sesuatu yang lebih dari itu, maka ada kemungkinan permintaan itu tidak dipenuhi. Dan dalam situasi-situasi demikian kita bisa mengajar kepada anak-anak untuk lebih berpikir secara dewasa, untuk menahan diri, dan berdoa tidak hanya sekedar memuaskan hawa nafsu seperti yang dikatakan oleh Alkitab.
0: Ya, sebaliknya kalau apa yang didoakan itu terkabul, terwujud di dalam hidupnya. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak bahwa doanya itu sudah dijawab oleh Tuhan gitu.
1: Kalau misalnya doa anak ini sudah terkabul begitu ya. Nah, kita bisa katakan bahwa kita harus mengucap syukur. Karena seringkali misalnya ya kita mengajar anak untuk berdoa waktu dia sakit. Dan kita seringkali lupa ketika anak itu sudah sembuh, kita minta anak untuk mengucapkan syukur. Nah, di sini kita mengingatkan bahwa ketika anak sembuh, nah ini Tuhan sudah menjawab doa. Meskipun itu misalnya lewat dokter dan sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk sembuh. Karena banyak orang juga tidak bisa sembuh. Dan kemudian kita mengajak dia berdoa dan mengucap syukur. Dengan demikian anak ini tahu bahwa doanya sudah dikabulkan.
0: Iya. Jadi peranan orang tua sebenarnya di sini kan besar sekali itu, Pak.
1: Yeah.
0: Dalam memberikan contoh nyata buat anak-anak mereka ini. Nah, padahal kita itu kadang-kadang juga kepingin waktu berdoa itu tidak dilihat orang, termasuk anak-anak kita sendiri gitu. Jadi kita lebih suka menyendiri dan sebagainya. Itu bagaimana, Pak?
1: Saya kira di dalam kehidupan kita ada kalanya anak-anak perlu melihat orang tuanya berdoa. Dan berdoa ini kan tidak sekedar waktu makan, waktu mau tidur. Tetapi anak-anak perlu melihat kehidupan doa dari kehidupan nyata orang tuanya. Saya ingat tentang ayah saya. Saya setiap pagi sebelum saya bangun, beliau sudah bangun dan berlutut berdoa. Ayah saya sudah meninggal, tetapi kehidupan doanya ini sangat berkesan di dalam kehidupan saya. Dan saya tahu ketika ayah saya berlutut di situ, dia mendoakan setiap anaknya, termasuk saya. dan mendoakan masa depan saya dan sebagainya. Ada satu hal juga yang saya berkesan sekali dari kehidupan ibu saya. Ibu saya mengatakan sejak di dalam kandungan, ketika ibu saya tahu bahwa dia hamil, maka dia sudah mendoakan saya begitu. Jadi seumur hidup menyerahkan diri saya, dan itu sangat mengharukan saya.
0: Ya, jadi keteladanan yang nyata yang perlu diperagakan, itu kan diperagakan di depan anak supaya mereka melihat dan bisa mencontoh gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, apakah ada hal penting lain itu Pak yang perlu disampaikan di dalam hal ini?
1: Saya kira ada sikap doa kita yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak. Seringkali anak-anak ini karena ini ya, mereka masih suka main begitu, sehingga mereka tidak bersikap hormat. Nah, kita harus ajarkan mereka bahwa sikap hormat waktu berdoa itu sangat penting. Dan kemudian juga kita harus ajarkan tentang kerendahan hati dan kekudusan waktu kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita ingat saja waktu Yesus memberi perumpamaan tentang membandingkan kehidupan doa orang Farisi dengan pemungut cukai itu. Nah, di situ mengajarkan tentang kerendahan hati seorang pemungut cukai yang doanya diterima oleh Tuhan. Demikian juga tentang kekudusan. Ketika ada dosa di dalam diri kita, kita tidak bisa berdoa dengan baik di hadapan Tuhan. Nah, ini saya kira yang penting kita ajarkan kepada anak ketika kita ingin supaya mereka berdoa.
0: Apakah ada ayat Alkitab yang tepat gitu Pak, yang bisa mendasari atau menjadikan suatu kesimpulan dari pembicaraan kita pada saat ini?
1: Saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 27-28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ayat ini mengisahkan tentang Hana yang mendapat anak yaitu Samuel. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya kira sikap ini penting bagi orang tua, yaitu bagaimana orang tua ini menyerahkan anak-anaknya ini kepada Tuhan. Di dalam doanya, orang tua mengatakan demikian, seumur hidup terserah anak saya mau dipakai Tuhan seperti apa. Nah, saya kira ini penting sekali. Dan ada hal lain juga yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak mengenai doa, yaitu di dalam doa kita tidak hanya semata-mata meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi juga misalnya bersyukur, mungkin juga memuji-muji kebesaran Tuhan, atau hanya sekedar berdiam diri merenungkan kebesaran Tuhan dan berdiam di hadapannya. Saya kira kehidupan ini yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita.
0: Ya, saya percaya bahwa pembicaraan kita ini penting sekali, khususnya pada generasi yang sekarang ini, ya, di mana banyak kesibukan orang tua, tetapi juga tidak bisa memberikan suatu teladan yang nyata kepada anak-anak mereka untuk berdoa dan sebagainya. Jadi kehidupan berdoa ini kita tahu bahwa itu sesuatu yang penting sekali. Dan saya percaya bahwa para pendengar kita dan kita sekalian juga akan memulai. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun beratnya, tetapi itulah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya melihat doa itu sebagai suatu hak istimewa kita sebenarnya, yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anaknya.
1: Betul Pak Gunawan.
0: Iya. Jadi terima kasih sekali Pak Eman untuk pembicaraan perbincangan kita pada saat ini. Saudara-saudara pendengar, kami baru saja berbincang-bincang dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, di dalam sebuah judul yaitu Mengajar Anak Berdoa. Kami percaya Anda telah mengikuti perbincangan kami dalam acara Telaga ini dengan seksama. Namun, kalau Anda masih berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ruth Angelica, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul, Jika Semesta Membuktikan Allah Ada, Mengapa Masih Ada Ateis? Tema ini adalah tema yang menarik. Walaupun pertanyaan ini sekilas terkesan sederhana atau bahkan mengada-ngada, kesan ini akan hilang jika kita merenungkannya lebih dalam. Di balik pertanyaan ini, ada beberapa asumsi atau pertanyaan lainnya. Yang bertanya, sebenarnya sedang mempersoalkan kualitas bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Jika Allah memang ada, mengapa bukti tentang keberadaannya tidak sebegitu jelas sehingga masih ada ruang bagi manusia untuk mempertanyakannya? Asumsi di balik pertanyaan ini cukup jelas. Seandainya Allah menyediakan bukti yang tidak terbantahkan, semua manusia pasti akan percaya kepadanya. Kenyataannya, masih ada ateis. Kesimpulannya, bukti tentang keberadaan Allah tidak seberapa meyakinkan. Bagaimana kita menjawab persoalan ini? Benarkah bukti tentang keberadaan Allah kurang persuasif? Jika sudah persuasif, mengapa masih ada yang tidak percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memulai dengan pernyataan eksplisit Alkitab tentang kejelasan bukti keberadaan Allah. Di Roma 1 ayat 19-20, Paulus berkata, "Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih." Dengan kata lain, manusia seharusnya bisa mengetahui keberadaan Allah melalui penalaran terhadap ciptaan. Jika pernyataan ini benar, mengapa masih ada orang yang tidak menangkapnya? Alkitab menyediakan dua jawaban. Jawaban pertama, dari konteks Roma pasal 1. Kegagalan manusia untuk menyadari keberadaan Allah lebih disebabkan oleh tidak mau tahu daripada tidak tahu. Dalam istilah Paulus, mereka telah menindas kebenaran dalam pasal 1 ayat 18. Alkitab tampaknya secara konsisten mengajarkan hal ini. Inti persoalan bukan terletak pada seberapa banyak yang manusia ketahui tentang Allah, karena bangsa Israel adalah contohnya. Entah berapa kali mereka menyaksikan secara langsung perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Namun, mereka tetap saja tidak percaya, bahkan mencobai Allah mereka dalam Keluaran 17 ayat 2, Keluaran 17 ayat 7, dan Bilangan 14 ayat 22. Yesus Kristus juga melakukan begitu banyak mujizat di depan bangsa Yahudi. Tetapi sebagian besar dari mereka tetap menolak dia dalam Matius 11 ayat 20-24. Sekali lagi, persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan ketidaktahuan atau ignorance, melainkan pemberontakan atau rebellion. Jawaban lain datang dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ada kesamaan antara ayat ini dengan Roma 1 ayat 19-20, yaitu sama-sama berbicara tentang keberadaan Allah yang dapat diketahui oleh pikiran melalui alam semesta. Hanya saja, penulis surat Ibrani menambahkan satu unsur tambahan yang penting di sini, yaitu iman. Dengan iman kita mengerti. Keterangan ini menyiratkan bahwa kejelasan bukti tentang keberadaan Allah melalui ciptaan tetap menyisakan ruang bagi iman. Apa yang kita bisa lihat dari ciptaan tetap melibatkan keyakinan terhadap apa yang tidak dapat kita lihat melalui iman.
Setiap orang pasti memiliki iman dalam arti dan taraf tertentu. Hal ini berlaku pada kaum teis maupun ateis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap orang menafsirkan data dengan asumsi dasar tertentu. Apa yang dilihat dari ciptaan, baik alam semesta maupun tubuh manusia mungkin sama. Semua ilmuwan memiliki data yang sama. Perbedaan baru terlihat pada saat mereka menafsirkan data tersebut. Bagi para ilmuwan ateis yang menganut naturalisme, di mana yang ada hanyalah alam semesta, dan materialisme, di mana yang ada hanyalah yang jasmania, mereka tentu saja akan membuang segala opsi penjelasan yang melibatkan keberadaan supranatural yang rohania. Sebaliknya, bagi para ilmuwan religius, keberadaan Allah sebagai agen personal di balik proses penciptaan alam semesta diyakini sebagai penjelasan yang lebih masuk akal. Alam semesta dan tubuh manusia menunjukkan keteraturan yang begitu rumit. Pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa keteraturan yang sangat begitu rumit tidak mungkin dihasilkan dari sebuah peristiwa yang kebetulan atau alamiah tanpa adanya intervensi dari agen personal tertentu. Ruang untuk iman merupakan penjelasan yang masuk akal. Jika segala sesuatu bisa diketahui dengan pasti dan sempurna, keyakinan manusia kepada Allah tidak bisa disebut sebagai iman. Mereka terpaksa percaya karena tidak ada ruang untuk memilih sebaliknya. Iman didasarkan pada pengetahuan, tetapi dipraktekkan melalui ketidaktahuan. Allah sengaja menyediakan ruang bagi ketidaktahuan supaya kita bisa melatih iman. Hal terakhir yang perlu disinggung sebagai penutup adalah aspek iman yang multidimensional. Iman berkaitan dengan pengetahuan, tetapi iman lebih daripada sekedar persetujuan intelektual. Ada aspek lain yang menentukan. Iman seseorang dibentuk melalui aspek personal atau kepribadian, aspek sosial atau pengalaman, aspek kultural atau kebiasaan, dan aspek spiritual atau ideologi tertentu yang dianut. Mengetahui bukti-bukti tentang keberadaan Allah atau persetujuan intelektual tidak menjamin munculnya iman yang benar. Ada hal-hal lain yang turut berperan dalam pertimbangan. Lagi pula, sebagian orang akan tetap memilih untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Itulah kondisi hati manusia. Jadi, apakah bukti tentang keberadaan Allah cukup persuasif? Dari kacamata orang Kristen, jawabannya adalah afirmatif. Ya, bukti-bukti tentang keberadaan Allah masuk akal dan cukup meyakinkan. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai jika alam semesta membuktikan Allah ada, mengapa masih ada ateis. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Lawn Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 19 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah memberi dengan tulus. Memberi dengan tulus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di antara orang-orang miskin, kita tidak boleh merasa bangga karena posisi kita lebih baik dari mereka. Bahkan juga kita tidak boleh merasa bahwa kita dapat menguasai mereka. Tetapi kehadiran mereka dimaksudkan agar kita dapat menunjukkan simpati yang murni dan kasih yang tulus untuk mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menolong mereka yang susah, kita tidak boleh mengharapkan balasan dari mereka atau bahkan mengharapkan terima kasih. Mengharapkan ucapan terima kasih pun. Setiap kita melakukan hal yang baik kepada orang lain, seharusnya kita tidak boleh mengharapkan apapun dari mereka. Karena kita sudah diberitahu, ketika kita melakukan semuanya dengan tulus, maka sesungguhnya kita sedang memiutangi Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, ketika kita mengharapkan imbalan dari manusia, maka itulah yang menjadi upah untuk kita. Tetapi ketika kita melakukannya dengan tulus, maka Allah yang akan menjamin hidup kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya sama sekali tidak sepaham dengan mereka yang memberi orang miskin sebagai pancingan untuk mendapatkan berkat yang berlipat ganda dari Tuhan. Mereka yang menolong orang lain dengan motivasi ini tentunya sedang memperalat orang-orang miskin untuk mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Untuk orang yang demikian, janji Allah tidak akan berlaku untuk mereka. Janji Allah hanya berlaku untuk orang yang memberi dengan belas kasihan yang murni. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya,
1: telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja.
0: Pilatus bertanya kepadanya,
2: Engkaukah Raja orang Yahudi?
0: Jawab Yesus,
3: Engkau sendiri mengatakannya.
0: Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu,
2: Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini.
0: Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya,
4: Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini.
0: Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, Apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu, mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka,
2: Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya.
0: Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama,
1: Enyahkanlah dia! Lepaskanlah Barabas bagi kami!
0: Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya,
1: Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!
0: Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka.
2: Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya.
0: Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata,
5: "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?"
0: Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata,
6: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
0: Dan mereka membuang undi untuk membagi makiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya,
7: "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah."
0: Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata,
8: "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu."
0: Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya,
9: "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami."
0: Tetapi yang seorang menegur dia, katanya,
6: "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah."
0: Lalu ia berkata,
6: "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja."
0: Kata Yesus kepadanya,
5: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
0: Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring,
6: "Ya Bapa,
5: nyawaku.
0: Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya,
5: sungguh, orang ini adalah orang benar.
0: Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Kita tidak tahu dengan pasti siapa yang merumuskan pengakuan iman rasuli. Ada berapa orang yang terlibat di dalamnya, kita tidak pernah tahu. Butuh berapa lama untuk merumuskan seperti sekarang, juga kita tidak bisa memastikan. Tapi dari rumusan yang sudah ada, kita bisa mengetahui struktur. Dari struktur kita juga bisa mengetahui pola pikir perumusnya. Nah, bagaimana struktur pengakuan iman rasuli? Kalau kita membaca dengan cermat, maka kita akan mendapati dua macam struktur. Struktur yang pertama, dan ini yang terutama sebetulnya, adalah struktur yang disebut Trinitarian. Trinitarian berarti bersifat Tritunggal, berkaitan dengan Allah Tritunggal. Kalau kita melihat, maka kita memulai pengakuan imannya dengan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita mulainya dengan Bapa. Setelah itu, kita melanjutkannya dengan dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Pembahasan tentang Yesus Kristus sangat banyak dan bisa dikatakan pengakuan iman rasuli justru berfokus kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari awal sampai akhir, maka sebagian besar dari pengakuan iman ini berbicara tentang Yesus Kristus. Bapa hanya disinggung di awal, lalu Yesus Kristus disinggung cukup banyak, lalu baru terakhir aku percaya kepada Roh Kudus. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dan memang itulah struktur dari rumusan pengakuan iman rasuli. Perumusnya ingin supaya kita bisa menangkap itu. Jadi walaupun tidak ada formula Tritunggal yang eksplisit, satu hakikat, tiga pribadi, walaupun tidak ada rumusan semacam itu, tetapi kita bisa langsung menangkap di dalam pengakuan iman rasuli ini bersifat Trinitarian. Mungkin memang tidak diperlukan rumusan Tritunggal yang eksplisit, karena gereja pada waktu itu sudah sama-sama mengenal rumusan itu, sudah menjadi pengetahuan yang umum di antara gereja-gereja di abad permulaan. Sehingga tidak perlu dituliskan secara eksplisit, tapi kita tetap bisa menangkap struktur Trinitarian. Dan saya yakin hal ini merupakan hal yang penting, bukan hanya di dalam konteks pengakuan iman, tetapi di dalam segala kegiatan orang Kristen dan gereja, kita harus berfokus kepada Allah Tritunggal. Dan Alkitab mengajarkan itu berkali-kali. Sebagai contoh di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6, ketika Paulus berbicara tentang pelayanan gereja sebagai satu tubuh, maka dia mengatakan ada banyak pelayanan tetapi satu Tuhan, ada banyak karunia tetapi satu Roh, ada banyak perbuatan ajaib tetapi Allah yaitu Bapa yang mengerjakan semuanya. Jadi ketika Paulus membicarakan tentang pelayanan pun, dia membicarakannya di dalam konteks Tritunggal. Pengakuan iman rasuli pun dirumuskan dengan struktur Tritunggal. Doktrin Tritunggal bukan doktrin yang kering, bukan doktrin yang abstrak, tetapi justru ini menjadi pondasi dari segala doktrin, dan doktrin ini adalah yang paling praktis di antara semua doktrin. Karena segala sesuatu di dalam kekristenan didirikan di atas satu pondasi, yaitu Allah kita sebagai Allah Tritunggal. Struktur yang kedua adalah kronologis. Kalau kita membaca pengakuan iman rasuli, maka kita menemukan pengakuan ini dimulai dengan penciptaan. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dimulai dengan penciptaan, lalu juga diikuti dengan penebusan. Dan percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Lalu karya Kristus dijelaskan di sana, lalu juga dilanjutkan dengan pengudusan. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Lalu diakhiri dengan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang kekal. Strukturnya begitu kronologis. Dan para perumusnya mungkin memang memaksudkan seperti itu. Tapi kita harus berhati-hati dalam memahami ini. Jangan sampai kita berpikir bahwa penciptaan hanya berkaitan dengan Bapa saja. Sebetulnya tidak. Karena banyak ayat Alkitab, misalnya di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan bahwa firman, yaitu Yesus Kristus, terlibat di dalam penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi,
dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah Tritunggal, tiga pribadi di dalam Allah yang Esa ini sama-sama terlibat di dalam penciptaan dan sama-sama terlibat di dalam penebusan, sama-sama terlibat di dalam pengudusan. Penebusan bukan cuma karya dari pribadi kedua yaitu Yesus Kristus, tapi Bapa terlibat di sana, Bapa yang mengutus Anak, Anak yang merealisasikan penebusan dan Roh Kudus yang menerapkan itu kepada orang-orang percaya. Di setiap bagiannya Allah Tritunggal terlibat. Tetapi di dalam pengakuan iman rasuli kita masih bisa melihat unsur kronologi sebagai sebuah bentuk penekanan. Bapa dikaitkan dengan penciptaan sebagai penekanan, Yesus Kristus dikaitkan dengan penebusan sebagai penekanan sekali lagi, dan Roh Kudus dikaitkan dengan pengudusan sebagai penekanan. Jadi ada kronologinya dari penciptaan sampai akhirnya kehidupan yang kekal. Struktur ini, dua struktur ini, struktur Trinitarian dan struktur kronologis, mengingatkan kita bahwa pengakuan iman ini tidak dirumuskan dengan tergesa-gesa. Pengakuan iman ini tidak dirumuskan sembarangan. Ada pemikir-pemikir yang hebat, kita tidak tahu jumlah mereka berapa, tapi ada pemikir-pemikir yang hebat yang sudah memikirkan semuanya ini dengan matang. Bahkan strukturnya pun mereka pikirkan dengan begitu luar biasa. Dan kiranya itu membantu kita untuk memahami alur pemikiran, apa yang menjadi pemikiran para perumusnya, kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Tuhan memberkati kita.

Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ruth Angelica, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul, Jika Semesta Membuktikan Allah Ada, Mengapa Masih Ada Ateis? Tema ini adalah tema yang menarik. Walaupun pertanyaan ini sekilas terkesan sederhana atau bahkan mengada-ngada, kesan ini akan hilang jika kita merenungkannya lebih dalam. Di balik pertanyaan ini, ada beberapa asumsi atau pertanyaan lainnya. Yang bertanya, sebenarnya sedang mempersoalkan kualitas bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Jika Allah memang ada, mengapa bukti tentang keberadaannya tidak sebegitu jelas sehingga masih ada ruang bagi manusia untuk mempertanyakannya? Asumsi di balik pertanyaan ini cukup jelas. Seandainya Allah menyediakan bukti yang tidak terbantahkan, semua manusia pasti akan percaya kepadanya. Kenyataannya, masih ada ateis. Kesimpulannya, bukti tentang keberadaan Allah tidak seberapa meyakinkan. Bagaimana kita menjawab persoalan ini? Benarkah bukti tentang keberadaan Allah kurang persuasif? Jika sudah persuasif, mengapa masih ada yang tidak percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memulai dengan pernyataan eksplisit Alkitab tentang kejelasan bukti keberadaan Allah. Di Roma 1 ayat 19-20, Paulus berkata, "Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih." Dengan kata lain, manusia seharusnya bisa mengetahui keberadaan Allah melalui penalaran terhadap ciptaan. Jika pernyataan ini benar, mengapa masih ada orang yang tidak menangkapnya? Alkitab menyediakan dua jawaban. Jawaban pertama, dari konteks Roma pasal 1. Kegagalan manusia untuk menyadari keberadaan Allah lebih disebabkan oleh tidak mau tahu daripada tidak tahu. Dalam istilah Paulus, mereka telah menindas kebenaran dalam pasal 1 ayat 18. Alkitab tampaknya secara konsisten mengajarkan hal ini. Inti persoalan bukan terletak pada seberapa banyak yang manusia ketahui tentang Allah, karena bangsa Israel adalah contohnya. Entah berapa kali mereka menyaksikan secara langsung perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Namun, mereka tetap saja tidak percaya, bahkan mencobai Allah mereka dalam Keluaran 17 ayat 2, Keluaran 17 ayat 7, dan Bilangan 14 ayat 22. Yesus Kristus juga melakukan begitu banyak mujizat di depan bangsa Yahudi. Tetapi sebagian besar dari mereka tetap menolak dia dalam Matius 11 ayat 20-24. Sekali lagi, persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan ketidaktahuan atau ignorance, melainkan pemberontakan atau rebellion. Jawaban lain datang dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ada kesamaan antara ayat ini dengan Roma 1 ayat 19-20, yaitu sama-sama berbicara tentang keberadaan Allah yang dapat diketahui oleh pikiran melalui alam semesta. Hanya saja, penulis surat Ibrani menambahkan satu unsur tambahan yang penting di sini, yaitu iman. Dengan iman kita mengerti. Keterangan ini menyiratkan bahwa kejelasan bukti tentang keberadaan Allah melalui ciptaan tetap menyisakan ruang bagi iman. Apa yang kita bisa lihat dari ciptaan tetap melibatkan keyakinan terhadap apa yang tidak dapat kita lihat melalui iman.
Setiap orang pasti memiliki iman dalam arti dan taraf tertentu. Hal ini berlaku pada kaum teis maupun ateis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap orang menafsirkan data dengan asumsi dasar tertentu. Apa yang dilihat dari ciptaan, baik alam semesta maupun tubuh manusia mungkin sama. Semua ilmuwan memiliki data yang sama. Perbedaan baru terlihat pada saat mereka menafsirkan data tersebut. Bagi para ilmuwan ateis yang menganut naturalisme, di mana yang ada hanyalah alam semesta, dan materialisme, di mana yang ada hanyalah yang jasmania, mereka tentu saja akan membuang segala opsi penjelasan yang melibatkan keberadaan supranatural yang rohaniah. Sebaliknya, bagi para ilmuwan religius, keberadaan Allah sebagai agen personal di balik proses penciptaan alam semesta diyakini sebagai penjelasan yang lebih masuk akal. Alam semesta dan tubuh manusia menunjukkan keteraturan yang begitu rumit. Pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa keteraturan yang sangat begitu rumit tidak mungkin dihasilkan dari sebuah peristiwa yang kebetulan atau alamiah tanpa adanya intervensi dari agen personal tertentu. Ruang untuk iman merupakan penjelasan yang masuk akal. Jika segala sesuatu bisa diketahui dengan pasti dan sempurna, keyakinan manusia kepada Allah tidak bisa disebut sebagai iman. Mereka terpaksa percaya karena tidak ada ruang untuk memilih sebaliknya. Iman didasarkan pada pengetahuan, tetapi dipraktekkan melalui ketidaktahuan. Allah sengaja menyediakan ruang bagi ketidaktahuan supaya kita bisa melatih iman. Hal terakhir yang perlu disinggung sebagai penutup adalah aspek iman yang multidimensional. Iman berkaitan dengan pengetahuan, tetapi iman lebih daripada sekedar persetujuan intelektual. Ada aspek lain yang menentukan. Iman seseorang dibentuk melalui aspek personal atau kepribadian, aspek sosial atau pengalaman, aspek kultural atau kebiasaan, dan aspek spiritual atau ideologi tertentu yang dianut. Mengetahui bukti-bukti tentang keberadaan Allah atau persetujuan intelektual tidak menjamin munculnya iman yang benar. Ada hal-hal lain yang turut berperan dalam pertimbangan. Lagi pula, sebagian orang akan tetap memilih untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Itulah kondisi hati manusia. Jadi, apakah bukti tentang keberadaan Allah cukup persuasif? Dari kacamata orang Kristen, jawabannya adalah afirmatif. Ya, bukti-bukti tentang keberadaan Allah masuk akal dan cukup meyakinkan. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai jika semesta membuktikan Allah ada, mengapa masih ada ateis. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 19 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah memberi dengan tulus. Memberi dengan tulus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di antara orang-orang miskin, kita tidak boleh merasa bangga karena posisi kita lebih baik dari mereka. Bahkan juga kita tidak boleh merasa bahwa kita dapat menguasai mereka. Tetapi kehadiran mereka dimaksudkan agar kita dapat menunjukkan simpati yang murni dan kasih yang tulus untuk mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menolong mereka yang susah, kita tidak boleh mengharapkan balasan dari mereka, atau bahkan mengharapkan terima kasih. Mengharapkan ucapan terima kasih pun. Setiap kita melakukan hal yang baik kepada orang lain, seharusnya kita tidak boleh mengharapkan apapun dari mereka. Karena kita sudah diberitahu, ketika kita melakukan semuanya dengan tulus, maka sesungguhnya kita sedang memiutangi Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, ketika kita mengharapkan imbalan dari manusia, maka itulah yang menjadi upah untuk kita. Tetapi ketika kita melakukannya dengan tulus, maka Allah yang akan menjamin hidup kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya sama sekali tidak sepaham dengan mereka yang memberi orang miskin sebagai pancingan untuk mendapatkan berkat yang berlipat ganda dari Tuhan. Mereka yang menolong orang lain dengan motivasi ini tentunya sedang memperalat orang-orang miskin untuk mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Untuk orang yang demikian, janji Allah tidak akan berlaku untuk mereka. Janji Allah hanya berlaku untuk orang yang memberi dengan belas kasihan yang murni. Kiranya Tuhan memberkati.

1-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Kita tidak tahu dengan pasti siapa yang merumuskan pengakuan iman rasuli. Ada berapa orang yang terlibat di dalamnya, kita tidak pernah tahu. Butuh berapa lama untuk merumuskan seperti sekarang, juga kita tidak bisa memastikan. Tapi dari rumusan yang sudah ada, kita bisa mengetahui struktur. Dari struktur kita juga bisa mengetahui pola pikir perumusnya. Nah, bagaimana struktur pengakuan iman rasuli? Kalau kita membaca dengan cermat, maka kita akan mendapati dua macam struktur. Struktur yang pertama, dan ini yang terutama sebetulnya, adalah struktur yang disebut Trinitarian. Trinitarian berarti bersifat Tritunggal, berkaitan dengan Allah Tritunggal. Kalau kita melihat, maka kita memulai pengakuan imannya dengan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita mulainya dengan Bapa. Setelah itu, kita melanjutkannya dengan dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Pembahasan tentang Yesus Kristus sangat banyak dan bisa dikatakan pengakuan iman rasuli justru berfokus kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari awal sampai akhir, maka sebagian besar dari pengakuan iman ini berbicara tentang Yesus Kristus. Bapa hanya disinggung di awal, lalu Yesus Kristus disinggung cukup banyak, lalu baru terakhir aku percaya kepada Roh Kudus. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dan memang itulah struktur dari rumusan pengakuan iman rasuli. Perumusnya ingin supaya kita bisa menangkap itu. Jadi walaupun tidak ada formula Tritunggal yang eksplisit, satu hakikat, tiga pribadi, walaupun tidak ada rumusan semacam itu, tetapi kita bisa langsung menangkap di dalam pengakuan iman rasuli ini bersifat Trinitarian. Mungkin memang tidak diperlukan rumusan Tritunggal yang eksplisit, karena gereja pada waktu itu sudah sama-sama mengenal rumusan itu, sudah menjadi pengetahuan yang umum di antara gereja-gereja di abad permulaan. Sehingga tidak perlu dituliskan secara eksplisit, tapi kita tetap bisa menangkap struktur Trinitarian. Dan saya yakin hal ini merupakan hal yang penting, bukan hanya di dalam konteks pengakuan iman, tetapi di dalam segala kegiatan orang Kristen dan gereja, kita harus berfokus kepada Allah Tritunggal. Dan Alkitab mengajarkan itu berkali-kali. Sebagai contoh di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, ketika Paulus berbicara tentang pelayanan gereja sebagai satu tubuh, maka dia mengatakan ada banyak pelayanan tetapi satu Tuhan, ada banyak karunia tetapi satu Roh, ada banyak perbuatan ajaib tetapi Allah yaitu Bapa yang mengerjakan semuanya. Jadi ketika Paulus membicarakan tentang pelayanan pun, dia membicarakannya di dalam konteks Tritunggal. Pengakuan iman rasuli pun dirumuskan dengan struktur Tritunggal. Doktrin Tritunggal bukan doktrin yang kering, bukan doktrin yang abstrak, tetapi justru ini menjadi pondasi dari segala doktrin, dan doktrin ini adalah yang paling praktis di antara semua doktrin. Karena segala sesuatu di dalam kekristenan didirikan di atas satu pondasi, yaitu Allah kita sebagai Allah Tritunggal. Struktur yang kedua adalah kronologis. Kalau kita membaca pengakuan iman rasuli, maka kita menemukan pengakuan ini dimulai dengan penciptaan. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dimulai dengan penciptaan, lalu juga diikuti dengan penebusan. Dan percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Lalu karya Kristus dijelaskan di sana, lalu juga dilanjutkan dengan pengudusan. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Lalu diakhiri dengan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang kekal. Strukturnya begitu kronologis. Dan para perumusnya mungkin memang memaksudkan seperti itu. Tapi kita harus berhati-hati dalam memahami ini. Jangan sampai kita berpikir bahwa penciptaan hanya berkaitan dengan Bapa saja. Sebetulnya tidak. Karena banyak ayat Alkitab, misalnya di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan bahwa Firman, yaitu Yesus Kristus, terlibat di dalam
penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah Tritunggal, tiga pribadi di dalam Allah yang Esa ini sama-sama terlibat di dalam penciptaan, dan sama-sama terlibat di dalam penebusan, sama-sama terlibat di dalam pengudusan. Penebusan bukan cuma karya dari pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus, tapi Bapa terlibat di sana, Bapa yang mengutus Anak, Anak yang merealisasikan penebusan, dan Roh Kudus yang menerapkan itu kepada orang-orang percaya. Di setiap bagiannya Allah Tritunggal terlibat. Tetapi di dalam pengakuan iman rasuli, kita masih bisa melihat unsur kronologi sebagai sebuah bentuk penekanan. Bapa dikaitkan dengan penciptaan sebagai penekanan, Yesus Kristus dikaitkan dengan penebusan sebagai penekanan sekali lagi, dan Roh Kudus dikaitkan dengan pengudusan sebagai penekanan. Jadi ada kronologinya dari penciptaan sampai akhirnya kehidupan yang kekal. Struktur ini, dua struktur ini, struktur trinitarian dan struktur kronologis, mengingatkan kita bahwa pengakuan iman ini tidak dirumuskan dengan tergesa-gesa. Pengakuan iman ini tidak dirumuskan sembarangan. Ada pemikir-pemikir yang hebat, kita tidak tahu jumlah mereka berapa, tapi ada pemikir-pemikir yang hebat yang sudah memikirkan semuanya ini dengan matang. Bahkan strukturnya pun mereka pikirkan dengan begitu luar biasa. Dan kiranya itu membantu kita untuk memahami alur pemikiran, apa yang menjadi pemikiran para perumusnya, kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, kali ini bersama Bapak Heman Ilya, Magister Psikologi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan perbincangan kami kali ini kami beri judul Mengajar Anak Berdoa. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti dan selamat bersama kami. Pak Eman, kita tahu bahwa acara berdoa atau mendidik anak untuk bisa berdoa dengan baik itu penting sekali, karena kita sendiri juga sudah merasakan manfaatnya. Tetapi masalahnya kapan mau dimulai atau bagaimana caranya kita memulai itu yang kadang-kadang banyak orang tua itu agak kesulitan, Pak Eman. Sebenarnya bagaimana sih mengajar anak untuk bisa berdoa sendiri itu?
1: Ya, tentu perlu tahapan-tahapan ya, Pak Gunawan. Karena anak itu perlu dibiasakan dari kecil untuk berdoa. Kalau misalnya tunggu dia remaja, misalnya baru kita ajarkan mereka berdoa, itu mungkin akan ada rasa malu, rasa segan bagi anak-anak ini. Karena itu kita perlu mulai mengajar mereka berdoa sejak dini, sejak kecil.
0: Nah, masalahnya ini Pak Iman, itu kan seolah-olah kita berbicara pada suatu seseorang gitu. Nah, kesulitannya adalah bagaimana mengajarkan kepada anak ini untuk berbicara kepada sesuatu yang dia sendiri tidak lihat itu.
1: Ya, pertama-tama saya kira yang kita perlu perhatikan adalah contoh dari orang tua lebih dulu. Meskipun anak-anak ini tidak mengerti berdoa, berkata-kata kepada sesuatu suatu pribadi yang tidak kelihatan langsung, tetapi sikap berdoa mungkin itu yang perlu kita ajarkan dan kita contohkan terlebih dulu. Jadi misalnya orang tua tidak terutama menjelaskan dulu kepada siapa kita berdoa dan sebagainya, karena itu saya kira tidak relevan dan tidak akan dimengerti oleh anak, malahan akan menimbulkan berbagai pertanyaan yang kurang perlu. Jadi pertama-tama adalah kita mengajarkan kebiasaan berdoa lebih dulu.
0: Ya, mereka kan sering melihat kita berdoa, ikut memejamkan mata dan sebagainya gitu Pak Eman. Tetapi pada gilirannya, toh kita meminta anak kita itu untuk ya berdoa gitu. Nah, sebaiknya pada kesempatan apa itu Pak Eman? Pada waktu acara makan bersama atau waktu mau tidur atau apa Pak Eman?
1: Ya, itu yang paling dasar saya kira, yang waktu makan, waktu tidur, dan sebagainya. Sebetulnya masalah berdoa ini kita bisa ajarkan sejak anak-anak itu masih bayi, masih dia belum mengerti apa-apa. Yaitu misalnya waktu kita menggendong anak-anak ini, kita mengajak mereka bercakap-cakap. Kadang-kadang di dalam percakapan ini kita tanya sendiri, kita jawab sendiri. Dan di antara itu kita selipkan doa-doa kita. Jadi dengan demikian anak-anak ini meskipun belum mengerti, tapi mereka menghayati suasana doa ini. Dan kemudian ketika semakin anak ini semakin besar, ketika mereka sudah bisa diajak berkomunikasi meskipun mereka belum bisa berbahasa atau berbicara dengan bahasa yang kita gunakan, mereka kita ajak untuk misalnya melipat tangan, menutup mata. Dalam sikap berdoa, sebetulnya kita sendiri yang berkata-kata. Demikian ya, seterusnya.
0: Di situ peran ibu itu kan besar, sangat besar itu Pak.
1: Betul.
0: Karena pengasuh. Anak kan lebih banyak waktunya dengan ibunya itu.
1: Betul
0: ya. Nah, bagaimana peran ayah di sana Pak?
1: Ayah ini juga penting sebetulnya ya. Jadi kelihatannya memang ayah tidak sering merawat si bayi, seperti ibunya, tetapi ayah ini juga perlu mendoakan anaknya. Dan kemudian waktu-waktu tertentu, terutama misalnya kalau ayah itu bekerja, ya waktu anak ini malam begitu, dan anak ini mau tidur atau mau apa, nah ayah bisa mengajak anaknya itu untuk berdoa juga.
0: Iya. Nah, tentu anak ini dengan pola pikirnya yang sederhana, dengan kalimat-kalimat yang sederhana, mungkin Pak Eman bisa berikan contoh gitu, Pak Eman.
1: Pada waktu anak-anak yang masih sangat muda, mulai bisa berkata-kata, kita bisa ajarkan misalnya, terima kasih Tuhan, atau terima kasih Bapak, amin. Hanya itu saja. Kata-kata yang pendek-pendek. Waktu makan misalnya, Tuhan berkati makanan ini. Amin. Hanya kata-kata yang pendek-pendek dulu. Ketika anak semakin besar dan dia semakin banyak perbendaharaan katanya, kita boleh tambahkan lebih panjang dan lebih panjang.
0: Ya, itu biasanya bertambah sendiri sesuai dengan perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak itu, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Ya. Ya, tetapi apakah itu bisa didorong si anak ini atau dimotivasi si anak ini supaya tanpa pengawasan kita pun dia secara apa keinginannya sendiri gitu berdoa, Pak?
1: Itu baru pada anak-anak yang sudah lebih besar. Yang penting di sini adalah kita menanamkan sikap berdoa dulu waktu kecil. Dan ada baiknya ketika anak-anak mulai bisa berkomunikasi, jadi anak-anak sudah mulai bisa berkata-kata, anak diajak untuk menghafal doa. Mulanya memang begitu perkembangannya. Jadi anak-anak ini belajar menghafal. Lalu kita juga ajak anak-anak ini untuk mendoakan. Misalnya mendoakan temannya, mendoakan kakaknya atau adiknya, mendoakan ayah ibunya. Dan menurut pengalaman saya, anak waktu usia misalnya 3 tahun pun dia sudah bisa mendoakan orang lain dengan baik. Meskipun kadang-kadang masih pelo-pelo begitu.
0: Biasanya, sekalipun dia sudah terbiasa di rumahnya sendiri memimpin atau berdoa dan sebagainya, itu kadang-kadang kalau ada temannya atau saudaranya yang menginap jadi satu rumah gitu tinggal, lalu dia jadi enggan itu, Pak.
1: Ada rasa malu ya.
0: Iya, Pak, malu atau bagaimana gitu. Itu gimana, Pak?
1: Ya, kita mesti bertahap begitu. Mungkin kita berikan contoh lebih dulu. Kita katakan bahwa setiap orang di sini memimpin doa secara bergiliran. Jadi ayahnya berdoa lebih dulu dengan kata-kata yang pendek, singkat, supaya anaknya tidak minder begitu ya. Kemudian ibunya juga berdoa, dan kemudian giliran anak dan kemudian tamunya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini anak lebih di peringan gitu rasa malunya ini. Kalau misalnya toh itu tidak jalan, orang tua dapat memimpin doa. Oke, mungkin kamu masih malu ya, misalnya begitu. Kita doa sama-sama. Jadi ayah atau ibu yang memimpin doa kemudian diikuti oleh anak-anak.
0: Iya, anak-anak itu kan memang daya ingatnya itu juga cukup kuat gitu, Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, Tuhan Yesus itu kan mengajarkan sebuah doa yang ya memang cukup panjang mungkin bagi anak, itu doa Bapa Kami. Seringkali kita lihat di sekolah Kristen khususnya juga, atau sekolah yang Katolik dan sebagainya, itu anak diajar untuk menghafalkan sebuah doa itu. Itu bagaimana, Pak?
1: Saya kira itu baik saja, dan memang itu perlu dilakukan. Doa Bapa Kami misalnya itu memberitahukan bagaimana seharusnya kita berdoa. Paling sedikit di sana banyak prinsip-prinsip yang kita bisa pegang. Dengan demikian kita juga akan lebih mudah mengajarkan anak-anak ini bagaimana seharusnya berdoa dan apa saja yang perlu ada di dalam suatu doa. Juga memberi arah bagi anak ini bagaimana berdoa secara bebas.
0: Ya, tapi seringkali justru itu, Pak, karena dia sudah hafal lalu itu diucapkan seperti otomatis gitu Pak.
1: Iya betul.
0: Nah itu apa tidak membawa suatu dampak yang negatif buat anak itu sendiri?
1: Saya kira kita selain mengajarkan doa Bapa Kami, kita harus membiasakan anak juga untuk berdoa sesuatu secara bebas begitu. Jadi kita berusaha melatih mereka untuk berdoa, mengucapkan apa saja kepada Tuhan. Kita katakan kepada mereka bahwa Tuhan itu adalah selain dia itu raja di atas segala raja yang harus kita betul-betul hormati, kita harus hidup kudus di hadapannya sebelum kita berdoa, tetapi dia juga sayang kepada anak-anak, dia juga dekat kepada anak-anak, dan dia juga mengasihi kita semua. Dia adalah seorang bapa yang penuh kasih. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan boleh meminta apa saja dan boleh berkata-kata apa saja, sama seperti anak-anak ini berkata-kata kepada ayah ibunya sendiri. Dan kemudian kita juga perlu tegaskan kepada anak-anak bahwa Yesus itu sangat menghargai anak-anak, sehingga dia pernah mengatakan bahwa yang di kerajaan surga ini ya seperti anak-anak ini. Nah, dengan demikian anak-anak yang polos, yang selalu berdoa dengan kejujuran hatinya ini merasa dikuatkan dan mereka akan lebih berani untuk mengucapkan doa. Meskipun dengan kesalahan-kesalahan, ya kita harus maklumi itu.
0: Ya itu, masalah kesalahan Mbak ya, itu pernah terjadi itu. Anak ini memimpin, seorang anak itu memimpin dalam doa makan gitu Pak ya. Tetapi juga ada saudara-saudaranya di situ, dia bukan anak tunggal. Nah, di tengah-tengah doanya itu mungkin dia entah kehabisan kata-kata atau apa, lalu terdiam gitu. Jadi dia tidak bisa melanjutkan doanya, nah kakak-kakaknya ini yang mentertawakan gitu Pak. Nah, sebagai orang tua, memang orang tua sudah tidak menghiraukan itu. Dan orang tuanya juga bersikap cukup positif. Tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua seandainya hal itu terjadi gitu Pak?
1: Begitu anak ini terdiam, kemudian kalau ditunggu sementara waktu misalnya, ini di luar bahwa anak ini sudah ditertawakan oleh saudaranya. Misalnya katakan dia belum ditertawakan, orang tua boleh membantu dengan melanjutkannya kemudian langsung diakhiri begitu. Kalau misalnya dia sudah ditertawakan, orang tua wajib untuk mendidik, mengatakan kepada anak-anak yang lain, jangan ditertawakan, karena kita semua tidak ada yang berdoa dengan sempurna. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus seringkali membantu kita berdoa dalam kata-kata yang kita sendiri tidak bisa ucapkan. Nah, kita katakan bahwa kita harus betul-betul hormat di hadapan Tuhan, dan bahwa Tuhan menghargai apapun doa kita, meskipun itu dengan ada kesalahan-kesalahan seperti itu.
0: Ya, memang yang dikhawatirkan itu adalah anak itu tadi yang ditertawakan itu tadi, lalu lain kali tidak mau lagi dia memimpin doa itu, Pak. Agak trauma gitu dia.
1: Kita harus katakan juga, misalnya kita dengan memuji anak ini, bahwa bagaimanapun kamu sudah berusaha dengan baik dan Tuhan menghargai doa kamu. Tuhan mendengar doa kamu. Tidak sempurna, tidak apa-apa. Ya memang itulah, kamu belajar di sekolah dan sebagainya, itu kan juga harus tahap demi tahap begitu.
0: Nah, sebenarnya bagi si anak itu, pengaruh positif atau dampak positif apa itu Pak? Yang membuat dia dipersiapkan untuk masa depannya itu Pak?
1: Ya, dengan doa ini anak akan selalu merasa dia harus hidup di hadapan Tuhan. Dan dia tidak bisa lari dari hadirat Tuhan begitu. Dan ketika dia dewasa, ada kemungkinan dia akan mengingat masa-masa indah ini di mana dia berdoa bersama keluarganya, dia diajarkan untuk berdoa, dan dia pasti akan mengingat hal-hal ini. Kita tidak selalu bisa mengawasi anak-anak kita, tetapi kalau anak-anak kita terbiasa hidup di dalam doa, dia akan hidup di hadapan Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan mengawasi dia begitu, pada saat kita tidak bisa mengawasi kehidupan mereka.
0: Apakah hal-hal yang dilakukan semasa kecil ini punya suatu kenangan atau pengaruh untuk masa depannya itu, Pak?
1: Ya, pasti ada kenangan-kenangan yang indah ketika anak ini berdoa. Meskipun misalnya mereka suatu ketika mereka meragukan apakah doa saya didengar. Mungkin juga kadang-kadang anak-anak ini ketika tumbuh remaja mereka berpikir apakah Tuhan sungguh-sungguh ada dan sebagainya. Tetapi kenangan-kenangan ini akan mengingatkan mereka. Ada doa-doa yang pernah dijawab. Ada doa-doa yang membuat kita semua merasa terharu. Dan itu yang diharapkan akan menjadikan anak-anak kita itu selalu ingat untuk hidup di dalam doa.
0: Iya. Dalam hal berdoa seperti ini, Pak, ya, itu kadang-kadang kan anak itu meminta sesuatu gitu, kepingin mainan atau kepingin dibelikan apa gitu ya, Pak, ya, ingin mendapatkan sesuatu. Nah, lalu orang tuanya bilang, ya kamu berdoa pada Tuhan gitu. Nah, kalau seandainya itu ternyata apa yang diinginkan oleh si anak ini tidak terkabul, tidak terwujud, bagaimana seharusnya sikap orang tua, Pak?
1: Kita katakan kepada anak demikian, kita tidak boleh menjanjikan kepada anak bahwa apa yang didoakan itu pasti akan terkabul. Nah, kita harus belajar, kita semua harus belajar kepada doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana dia berdoa agar dia tidak usah minum cawan pahit itu, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi anak-anak seringkali kan mengajukan keinginan kekanak-kanakannya akan suatu mainan. Nah, kita katakan bahwa kalau misalnya sesuatu itu entah berbahaya, entah tidak berguna, atau kadang-kadang Tuhan memikirkan sesuatu yang lebih dari itu, maka ada kemungkinan permintaan itu tidak dipenuhi. Dan dalam situasi-situasi demikian kita bisa mengajar kepada anak-anak untuk lebih berpikir secara dewasa, untuk menahan diri, dan berdoa tidak hanya sekedar memuaskan hawa nafsu seperti yang dikatakan oleh Alkitab.
0: Ya, sebaliknya kalau apa yang didoakan itu terkabul, terwujud di dalam hidupnya, bagaimana kita mengajarkan kepada anak bahwa doanya itu sudah dijawab oleh Tuhan gitu.
1: Kalau misalnya doa anak ini sudah terkabul begitu ya, nah kita bisa katakan bahwa kita harus mengucap syukur. Karena seringkali misalnya ya kita mengajar anak untuk berdoa waktu dia sakit. Dan kita seringkali lupa ketika anak itu sudah sembuh, kita minta anak untuk mengucapkan syukur. Nah, di sini kita mengingatkan bahwa ketika anak sembuh, nah ini Tuhan sudah menjawab doa. Meskipun itu misalnya lewat dokter dan sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk sembuh. Karena banyak orang juga tidak bisa sembuh. Dan kemudian kita mengajak dia berdoa dan mengucap syukur. Dengan demikian anak ini tahu bahwa doanya sudah dikabulkan.
0: Iya. Jadi peranan orang tua sebenarnya di sini kan besar sekali itu, Pak.
1: Ya.
0: Dalam memberikan contoh nyata buat anak-anak mereka itu. Nah, padahal kita itu kadang-kadang juga kepingin waktu berdoa itu tidak dilihat orang, termasuk anak-anak kita sendiri gitu. Jadi kita lebih suka menyendiri dan sebagainya. Itu bagaimana, Pak?
1: Saya kira di dalam kehidupan kita ada kalanya anak-anak perlu melihat orang tuanya berdoa. Dan berdoa ini kan tidak sekedar waktu makan, waktu mau tidur. Tetapi anak-anak perlu melihat kehidupan doa dari kehidupan nyata orang tuanya. Saya ingat tentang ayah saya. Saya setiap pagi sebelum saya bangun, beliau sudah bangun dan berlutut berdoa. Ayah saya sudah meninggal, tetapi kehidupan doanya ini sangat berkesan di dalam kehidupan saya. Dan saya tahu ketika ayah saya berlutut di situ, dia mendoakan setiap anaknya, termasuk saya. dan mendoakan masa depan saya dan sebagainya. Ada satu hal juga yang saya berkesan sekali dari kehidupan ibu saya. Ibu saya mengatakan sejak di dalam kandungan, ketika ibu saya tahu bahwa dia hamil, maka dia sudah mendoakan saya begitu. Jadi seumur hidup menyerahkan diri saya, dan itu sangat mengharukan saya.
0: Ya, jadi keteladanan yang nyata yang perlu diperagakan, itu kan diperagakan di depan anak supaya mereka melihat dan bisa mencontoh gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, apakah ada hal penting lain itu Pak yang perlu disampaikan di dalam hal ini?
1: Saya kira ada sikap doa kita yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak. Seringkali anak-anak ini karena ini ya, mereka masih suka main begitu, sehingga mereka tidak bersikap hormat. Nah, kita harus ajarkan mereka bahwa sikap hormat waktu berdoa itu sangat penting. Dan kemudian juga kita harus ajarkan tentang kerendahan hati dan kekudusan waktu kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita ingat saja waktu Yesus memberi perumpamaan tentang membandingkan kehidupan doa orang Farisi dengan pemungut cukai itu. Nah, di situ mengajarkan tentang kerendahan hati seorang pemungut cukai yang doanya diterima oleh Tuhan. Demikian juga tentang kekudusan. Ketika ada dosa di dalam diri kita, kita tidak bisa berdoa dengan baik di hadapan Tuhan. Nah, ini saya kira yang penting kita ajarkan kepada anak ketika kita ingin supaya mereka berdoa.
0: Iya. Apakah ada ayat Alkitab yang tepat gitu Pak, yang bisa mendasari atau menjadikan suatu kesimpulan dari pembicaraan kita pada saat ini?
1: Saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 27-28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ayat ini mengisahkan tentang Hana yang mendapat anak yaitu Samuel. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya kira sikap ini penting bagi orang tua, yaitu bagaimana orang tua ini menyerahkan anak-anaknya ini kepada Tuhan. Di dalam doanya, orang tua mengatakan demikian, seumur hidup terserah anak saya mau dipakai Tuhan seperti apa. Nah, saya kira ini penting sekali. Dan ada hal lain juga yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak mengenai doa, yaitu di dalam doa kita tidak hanya semata-mata meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi juga misalnya bersyukur, mungkin juga memuji-muji kebesaran Tuhan, atau hanya sekedar berdiam diri merenungkan kebesaran Tuhan dan berdiam di hadapannya. Saya kira kehidupan ini yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita.
0: Ya, saya percaya bahwa pembicaraan kita ini penting sekali, khususnya pada generasi yang sekarang ini, ya, di mana banyak kesibukan orang tua, tetapi juga tidak bisa memberikan suatu teladan yang nyata kepada anak-anak mereka untuk berdoa dan sebagainya. Jadi kehidupan berdoa ini kita tahu bahwa itu sesuatu yang penting sekali. Saya percaya bahwa para pendengar kita dan kita sekalian juga akan memulai. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun beratnya, tetapi itulah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya melihat doa itu sebagai suatu hak istimewa kita sebenarnya, yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anaknya.
1: Betul Pak Gunawan.
0: Iya. Jadi terima kasih sekali Pak Eman untuk pembicaraan perbincangan kita pada saat ini. Saudara-saudara pendengar, kami baru saja berbincang-bincang dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, di dalam sebuah judul yaitu Mengajar Anak Berdoa. Kami percaya Anda telah mengikuti perbincangan kami dalam acara Telaga ini dengan seksama. Namun, kalau Anda masih berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, Kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya,
1: telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja.
0: Pilatus bertanya kepadanya,
2: Engkaukah Raja orang Yahudi?
0: Jawab Yesus,
3: Engkau sendiri mengatakannya.
0: Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu,
2: Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini.
0: Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya,
4: Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini.
0: Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, Apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu, mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka,
2: Kamu telah membawa orang ini kepadaku. Sebagai seorang yang menyesatkan rakyat, kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya.
0: Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama,
5: Enyahkanlah dia! Lepaskanlah Barabas bagi kami!
0: Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya,
5: Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!
0: Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka.
2: Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya.
0: Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata,
6: "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?"
0: Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata,
7: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
0: Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya,
8: "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah."
0: Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata,
9: "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu."
0: Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya,
10: "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami."
0: Tetapi yang seorang menegur dia, katanya,
7: "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah."
0: Lalu ia berkata,
7: "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja."
0: Kata Yesus kepadanya,
6: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
0: Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring,
7: "Ya Bapa,
6: apa-apa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
0: Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya,
6: sungguh, orang ini adalah orang benar.
0: Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Kita tidak tahu dengan pasti siapa yang merumuskan pengakuan iman rasuli. Ada berapa orang yang terlibat di dalamnya, kita tidak pernah tahu. Butuh berapa lama untuk merumuskan seperti sekarang, juga kita tidak bisa memastikan. Tapi dari rumusan yang sudah ada, kita bisa mengetahui struktur. Dari struktur kita juga bisa mengetahui pola pikir perumusnya. Nah, bagaimana struktur pengakuan iman rasuli? Kalau kita membaca dengan cermat, maka kita akan mendapati dua macam struktur. Struktur yang pertama dan ini yang terutama sebetulnya adalah struktur yang disebut Trinitarian. Trinitarian berarti bersifat Tritunggal, berkaitan dengan Allah Tritunggal. Kalau kita melihat, maka kita memulai pengakuan imannya dengan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita mulainya dengan Bapa. Setelah itu, kita melanjutkannya dengan dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Pembahasan tentang Yesus Kristus sangat banyak dan bisa dikatakan pengakuan iman rasuli justru berfokus kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari awal sampai akhir, maka sebagian besar dari pengakuan iman ini berbicara tentang Yesus Kristus. Bapa hanya disinggung di awal, lalu Yesus Kristus disinggung cukup banyak, lalu baru terakhir aku percaya kepada Roh Kudus. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dan memang itulah struktur dari rumusan pengakuan iman rasuli. Perumusnya ingin supaya kita bisa menangkap itu. Jadi walaupun tidak ada formula Tritunggal yang eksplisit, satu hakikat tiga pribadi, walaupun tidak ada rumusan semacam itu, tetapi kita bisa langsung menangkap di dalam pengakuan iman rasuli ini bersifat Trinitarian. Mungkin memang tidak diperlukan rumusan Tritunggal yang eksplisit, karena gereja pada waktu itu sudah sama-sama mengenal rumusan itu, sudah menjadi pengetahuan yang umum di antara gereja-gereja di abad permulaan. Sehingga tidak perlu dituliskan secara eksplisit, tapi kita tetap bisa menangkap struktur Trinitarian. Dan saya yakin hal ini merupakan hal yang penting, bukan hanya di dalam konteks pengakuan iman, tetapi di dalam segala kegiatan orang Kristen dan gereja, kita harus berfokus kepada Allah Tritunggal. Dan Alkitab mengajarkan itu berkali-kali. Sebagai contoh di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6. Ketika Paulus berbicara tentang pelayanan gereja sebagai satu tubuh, maka dia mengatakan ada banyak pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada banyak karunia tetapi satu Roh. Ada banyak perbuatan ajaib tetapi Allah yaitu Bapa yang mengerjakan semuanya. Jadi ketika Paulus membicarakan tentang pelayanan pun, dia membicarakannya di dalam konteks Tritunggal. Pengakuan iman rasuli pun dirumuskan dengan struktur Tritunggal. Doktrin Tritunggal bukan doktrin yang kering, bukan doktrin yang abstrak, tetapi justru ini menjadi pondasi dari segala doktrin, dan doktrin ini adalah yang paling praktis di antara semua doktrin. Karena segala sesuatu di dalam kekristenan didirikan di atas satu pondasi, yaitu Allah kita sebagai Allah Tritunggal. Struktur yang kedua adalah kronologis. Kalau kita membaca pengakuan iman rasuli, maka kita menemukan pengakuan ini dimulai dengan penciptaan. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dimulai dengan penciptaan, lalu juga diikuti dengan penebusan. Dan percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Lalu karya Kristus dijelaskan di sana. Lalu juga dilanjutkan dengan pengudusan. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Lalu diakhiri dengan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang kekal. Strukturnya begitu kronologis. Dan para perumusnya mungkin memang memaksudkan seperti itu. Tapi kita harus berhati-hati dalam memahami ini. Jangan sampai kita berpikir bahwa penciptaan hanya berkaitan dengan Bapa saja. Sebetulnya tidak. Karena banyak ayat Alkitab, misalnya di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan bahwa Firman, yaitu Yesus Kristus, terlibat di dalam
penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah Tritunggal, tiga pribadi di dalam Allah yang Esa ini sama-sama terlibat di dalam penciptaan, dan sama-sama terlibat di dalam penebusan, sama-sama terlibat di dalam pengudusan. Penebusan bukan cuma karya dari pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus, tapi Bapa terlibat di sana. Bapa yang mengutus Anak, Anak yang merealisasikan penebusan, dan Roh Kudus yang menerapkan itu kepada orang-orang percaya. Di setiap bagiannya Allah Tritunggal terlibat. Tetapi di dalam pengakuan iman rasuli, kita masih bisa melihat unsur kronologi sebagai sebuah bentuk penekanan. Bapa dikaitkan dengan penciptaan sebagai penekanan, Yesus Kristus dikaitkan dengan penebusan sebagai penekanan sekali lagi, dan Roh Kudus dikaitkan dengan pengudusan sebagai penekanan. Jadi ada kronologinya dari penciptaan sampai akhirnya kehidupan yang kekal. Struktur ini, dua struktur ini, struktur Trinitarian dan struktur kronologis, mengingatkan kita bahwa pengakuan iman ini tidak dirumuskan dengan tergesa-gesa. Pengakuan iman ini tidak dirumuskan sembarangan. Ada pemikir-pemikir yang hebat, kita tidak tahu jumlah mereka berapa, tapi ada pemikir-pemikir yang hebat yang sudah memikirkan semuanya ini dengan matang. Bahkan strukturnya pun mereka pikirkan dengan begitu luar biasa. Dan kiranya itu membantu kita untuk memahami alur pemikiran, apa yang menjadi pemikiran para perumusnya, kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya Ruth Angelica di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Holland Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul Jika semesta membuktikan Allah ada, mengapa masih ada ateis? Tema ini adalah tema yang menarik. Walaupun pertanyaan ini sekilas terkesan sederhana atau bahkan mengada-ngada, kesan ini akan hilang jika kita merenungkannya lebih dalam. Di balik pertanyaan ini, ada beberapa asumsi atau pertanyaan lainnya. Yang bertanya, sebenarnya sedang mempersoalkan kualitas bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Jika Allah memang ada, mengapa bukti tentang keberadaannya tidak sebegitu jelas sehingga masih ada ruang bagi manusia untuk mempertanyakannya? Asumsi di balik pertanyaan ini cukup jelas. Seandainya Allah menyediakan bukti yang tidak terbantahkan, semua manusia pasti akan percaya kepadanya. Kenyataannya, masih ada ateis. Kesimpulannya, bukti tentang keberadaan Allah tidak seberapa meyakinkan. Bagaimana Alkitab menjawab persoalan ini? Benarkah bukti tentang keberadaan Allah kurang persuasif? Jika sudah persuasif, mengapa masih ada yang tidak percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memulai dengan pernyataan eksplisit Alkitab tentang kejelasan bukti keberadaan Allah. Di Roma 1 ayat 19-20, Paulus berkata, "Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dengan kata lain, manusia seharusnya bisa mengetahui keberadaan Allah melalui penalaran terhadap ciptaan. Jika pernyataan ini benar, mengapa masih ada orang yang tidak menangkapnya? Alkitab menyediakan dua jawaban. Jawaban pertama, dari konteks Roma pasal 1. Kegagalan manusia untuk menyadari keberadaan Allah lebih disebabkan oleh tidak mau tahu daripada tidak tahu. Dalam istilah Paulus, mereka telah menindas kebenaran dalam pasal 1 ayat 18. Alkitab tampaknya secara konsisten mengajarkan hal ini. Inti persoalan bukan terletak pada seberapa banyak yang manusia ketahui tentang Allah, karena bangsa Israel adalah contohnya. Entah berapa kali mereka menyaksikan secara langsung perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Namun, mereka tetap saja tidak percaya, bahkan mencobai Allah mereka dalam Keluaran 17 ayat 2, Keluaran 17 ayat 7, dan Bilangan 14 ayat 22. Yesus Kristus juga melakukan begitu banyak mukjizat di depan bangsa Yahudi. Tetapi sebagian besar dari mereka tetap menolak dia dalam Matius 11 ayat 20-24. Sekali lagi, persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan ketidaktahuan atau ignorance, melainkan pemberontakan atau rebellion. Jawaban lain datang dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ada kesamaan antara ayat ini dengan Roma 1 ayat 19-20, yaitu sama-sama berbicara tentang keberadaan Allah yang dapat diketahui oleh pikiran melalui alam semesta. Hanya saja, penulis surat Ibrani menambahkan satu unsur tambahan yang penting di sini, yaitu iman. Dengan iman kita mengerti. Keterangan ini menyiratkan bahwa kejelasan bukti tentang keberadaan Allah melalui ciptaan tetap menyisakan ruang bagi iman. Apa yang kita bisa lihat dari ciptaan tetap melibatkan keyakinan terhadap apa yang tidak dapat kita lihat melalui iman.
Setiap orang pasti memiliki iman dalam arti dan taraf tertentu. Hal ini berlaku pada kaum teis maupun ateis. Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap orang menafsirkan data dengan asumsi dasar tertentu. Apa yang dilihat dari ciptaan, baik alam semesta maupun tubuh manusia mungkin sama. Semua ilmuwan memiliki data yang sama. Perbedaan baru terlihat pada saat mereka menafsirkan data tersebut. Bagi para ilmuwan ateis yang menganut naturalisme, di mana yang ada hanyalah alam semesta, dan materialisme, di mana yang ada hanyalah yang jasmania, mereka tentu saja akan membuang segala opsi penjelasan yang melibatkan keberadaan supranatural yang rohaniah. Sebaliknya, bagi para ilmuwan religius, keberadaan Allah sebagai agen personal di balik proses penciptaan alam semesta diyakini sebagai penjelasan yang lebih masuk akal. Alam semesta dan tubuh manusia menunjukkan keteraturan yang begitu rumit. Pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa keteraturan yang sangat begitu rumit tidak mungkin dihasilkan dari sebuah peristiwa yang kebetulan atau alamiah tanpa adanya intervensi dari agen personal tertentu. Ruang untuk iman merupakan penjelasan yang masuk akal. Jika segala sesuatu bisa diketahui dengan pasti dan sempurna, keyakinan manusia kepada Allah tidak bisa disebut sebagai iman. Mereka terpaksa percaya karena tidak ada ruang untuk memilih sebaliknya. Iman didasarkan pada pengetahuan, tetapi dipraktekkan melalui ketidaktahuan. Allah sengaja menyediakan ruang bagi ketidaktahuan supaya kita bisa melatih iman. Hal terakhir yang perlu disinggung sebagai penutup adalah aspek iman yang multidimensional. Iman berkaitan dengan pengetahuan, tetapi iman lebih daripada sekedar persetujuan intelektual. Ada aspek lain yang menentukan. Iman seseorang dibentuk melalui aspek personal atau kepribadian, aspek sosial atau pengalaman, aspek kultural atau kebiasaan, dan aspek spiritual atau ideologi tertentu yang dianut. Mengetahui bukti-bukti tentang keberadaan Allah atau persetujuan intelektual tidak menjamin munculnya iman yang benar. Ada hal-hal lain yang turut berperan dalam pertimbangan. Lagi pula, sebagian orang akan tetap memilih untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Itulah kondisi hati manusia. Jadi, apakah bukti tentang keberadaan Allah cukup persuasif? Dari kacamata orang Kristen, jawabannya adalah afirmatif. Ya, bukti-bukti tentang keberadaan Allah masuk akal dan cukup meyakinkan. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai jika semesta membuktikan Allah ada, mengapa masih ada ateis. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video.
0: See you!
2: Bye! Bye.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Bapak-Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah kesempatan yang indah bagi setiap kita untuk menikmati kebangkitan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita saat ini memperingati kebangkitan

0: Tuhan pasti ada banyak hal yang bisa kita ingat. Karena kebaikan Tuhan waktu demi waktu tidak bisa kita ceritakan dengan kata-kata yang terbatas sebagaimana manusia. Tetapi biarlah kita hari ini belajar tentang sebuah kasih yang aktif. Kasih yang tidak saja menunggu, tetapi justru pergi. Kasih yang bukan hanya menerima, tetapi memberi. Kasih yang bukan hanya melihat dari jauh, tetapi melangkah, bahkan merengkuh jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian silakan Bapak Ibu sekalian membaca di dalam hati dan merenungkan pelan-pelan dan setiap perikop yang saya bacakan. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah perikop yang sangat terkenal. Banyak orang Kristen yang mengerti perintah ini. Tetapi marilah kita memulai dari sesuatu yang istimewa. Manusia diciptakan Tuhan memiliki hati nurani. Dan hati nurani itu memiliki kekuatan khusus, memiliki keistimewaan khusus, di mana dia bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana kebaikan, dan mana kejahatan. Sehingga di dalam titik itu, ketika kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, maka terdorong oleh hati nurani, kita melanjutkan kebaikan itu. Ketika kita terdorong dan melihat sesuatu yang indah, maka hati kita berupaya untuk bisa menceritakannya. Jadi kebaikan akan berbuah kepada kebaikan. Saya punya sebuah klip, dan ini mungkin menuntun kita untuk melihat tentang sebuah fakta yang ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
1: Saya biasanya kalau dapat rezeki suka bagi-bagi gitu sama orang gitu. Jadi yang A biar saya isiin aja gitu, full tank kalau mau. Iya gitu. Iya tuh. Kebetulan lagi dapat rezeki ya, ini di full tank aja Kang yang di belakang saya gitu. Iya sama-sama.
0: Ya, ada dua respon di sini. Respon yang pertama ketika ada kebaikan, ternyata dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi ternyata ada sesuatu yang berbeda sama sekali. Bahwa kebaikan nantinya akan meneruskan tindakan kebaikan.
1: Saya ingin ngasih juga ke orang lain, nah kebetulan Akang saya ingin bayarin orang yang di belakang saya, jadi Akang biar saya bayarin aja bensinnya Kang gitu, biar saya bayarin full tank aja Akang hari ini gitu. Salah, iya benar buat Akang gitu. Sama-sama terus. Buat Akang. Terus kan, di luar ya Kang ya.
2: Banyak ya.
1: Sama-sama.

0: Ya, ini adalah sebuah klip yang sederhana menunjukkan sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, Bapak Ibu. Kebaikan akan menghasilkan buah kebaikan. Kalau Bapak Ibu ingin mengisikan bensin tangki sepeda motor orang lain, tolong kasih tahu saya. Saya akan antri di belakang Bapak Ibu gitu ya. Tetapi saya mau katakan bahwa sebenarnya ada sebuah dorongan dari hati nurani kita. Pada waktu hati nurani kita peka terhadap kebaikan dan kebenaran, maka terdorong untuk melakukan kebaikan itu. Tetapi jika hati kita tidak peka pada kebenaran dan kebaikan, kita hanya berpikir pada diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, maka kita tidak akan membuahkan apa-apa. Kita hanya menjadi orang yang menerima, tetapi sulit sekali memberi. Tetapi ketika kita melihat sebuah kebaikan, sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, lalu hati kita teringat akan kasih itu, maka kemudian hati nurani akan terus-menerus menggoncangkan kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita melihat tentang Injil, maka Injil adalah sebuah hal yang indah sekali. Bagaimana manusia tidak bisa mencapai sebuah keselamatan dengan karya kebaikannya sendiri. Bukankah kita sulit sekali mencari jalan kebenaran? Tetapi ketika kita melihat keindahan itu, maka hati nurani kita tergugah akan kasih Tuhan. Maka kemudian kita bukan hanya mendengar dan mengalami keselamatan, maka kita akan bergerak untuk melakukan kebaikan itu dengan cara apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, saya percaya jika kita merasakan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti sia-sia di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tergugah, terdorong untuk melaksanakan kasih kepada sesama. Ini berbicara bukan hanya sekedar Tuhan kepada kita, tetapi kita berbicara tentang bagaimana kita terhadap sesama kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Injil tidak akan pernah berhenti. Tetapi permasalahannya sekarang, orang Kristen masih bisa memiliki sebuah konsep yang keliru tentang Injil. Secara sederhana, Bapak Ibu, saya ingin katakan demikian. Kalau kita ingin memberitakan Injil, maka ingat satu hal ini. Injil adalah mujizat dalam arti yang sesungguhnya. Injil adalah mujizat dalam arti yang sesungguhnya. Saya mau katakan, mujizat adalah sesuatu yang melawan hukum alam. Sesuatu yang melampaui hal-hal yang natural. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita lihat bagaimana Yesus melayani orang lumpuh kemudian berjalan. Orang buta kemudian dicelikkan. Kemudian orang berdosa, dosanya diampuni. Pada waktu dia mati, maka pada hari yang ketiga dia bangkit. Bukankah secara natural apa yang sudah Tuhan lakukan ini adalah mujizat? Kalau kita berbicara tentang mujizat dalam arti yang sesungguhnya, maka jangan pernah sekali-sekali meremehkan atau memperkedil arti mujizat. Saya berhenti sampai koma di sini. Mujizat seringkali kita kerdilkan dengan konsep yang keliru. Contohnya, pada waktu kita susah cari pasangan, lalu kemudian ada orang yang mau dengan kita, menjadi pacar kita, menjadi istri kita, maka kita tidak bisa mengatakan, aduh, puji Tuhan Pak Dodi. Ini adalah mujizat bahwa saya sudah lama mencari pasangan itu, tetapi ternyata ada orang yang baik hati, orangnya cantik dan atau ganteng, dan kemudian mau pada saya. Itu bukan mujizat, tetapi itu adalah kehilafan, Bapak Ibu. Kita dikit-dikit ngomong mujizat, Tetapi pikirkanlah baik-baik bahwa ketika kita ngomong Injil, maka kita masuk di dalam sebuah fakta sejarah bahwa Yesus Kristus telah mati kemudian bangkit. Dan kebangkitan ini adalah mujizat yang sesungguhnya untuk menjadi berita Injil yang kita beritakan kepada mereka. Jadi intinya terletak kepada karya Kristus di mana dia mati menebus dosa-dosa kita dan mengalahkan maut demi kita, dan kemudian kita memberitakan karya Yesus dan kebangkitannya itu kepada orang lain. Bukan kemudian ketika kita memberitakan Injil dengan cara demikian, Bapak tenang saja, Bapak ini saya lihat susah sekali, saya percaya Bapak ini banyak dosa. Kalau Bapak terima Yesus jadi orang Kristen Pak, maka Bapak akan lancar bisnisnya. Kalaupun Bapak penuh dengan sakit penyakit hari ini, terima Yesus,
1: pasti akan sembuh. Kalau Bapak dari dahulu lahir dari keluarga miskin, hidup menikah dengan orang miskin, kemudian punya anak, cucu, cicitnya semuanya menjadi miskin, terima Yesus Pak, percayalah, maka akan menjadi kaya. Bapak Ibu, ini bukan Injil yang sesungguhnya. Karena apa? Pada waktu dia terima Kristus, maka dengan Injil yang salah ini Bapak Ibu, maka kemudian ketika dia miskin, terus miskin, maka dia bisa menyangkal imannya. Pada waktu dia sakit tidak pernah disembuhkan, maka dia bisa saja meninggalkan imannya. Pada waktu dia terus dalam kondisi yang sangat sulit, maka saya percaya dia bisa menyalahkan Allah. Karena apa? Di dalam inti Injil, antara kematian dan kebangkitan Yesus tidak ada di sana. Kita perlu melihat bagaimana para rasul memberitakan Injil. Dikatakan bahwa tanpa Injil yang didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus, semua pemberitaan para rasul akan menjadi sia-sia, dan bagi kita yang mengimaninya akan sia-sia. Semuanya bertumpu kepada mukjizat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah inti Injil. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu kita melihat kondisi yang demikian, saya percaya tidak ada banyak waktu di tempat ini untuk membahas bukti-bukti kebangkitan Tuhan. Tetapi marilah kita konsentrasi saja di balik amanat agung Tuhan Yesus yang tertulis di dalam perikop yang sudah kita bahas tadi. Apa yang dimaksud dengan amanat agung? Di balik amanat agung berbicara tentang Injil yang akan dan harus terus-menerus kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan amanat? Saya percaya ini berbeda dengan sebuah perintah. Perintah ini sangat rendah atau tidak mengikat daripada sebuah amanat. Amanat ini memiliki wibawa yang mengingat dari sebuah perintah dan mempertaruhkan siapa yang memerintahkan. Saya mungkin memberikan satu contoh begini Bapak Ibu. Beberapa tahun lalu saya membaca artikel. Artikel ini berbicara tentang orang kaya yang bingung bagaimana menurunkan harta warisannya. Dia punya beberapa anak, tetapi kemudian dia melihat kehidupan anaknya tidak sesuai dengan kehidupannya. Lalu kemudian dia memanggil para lawyer, kemudian di depan para lawyer, dia menuliskan surat wasiat. Alhasil, semua hartanya itu diberikan kepada siapa? Kepada seekor anjing. Anjing kesayangan mereka. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu surat yang memiliki kuasa hukum di depan para lawyer, maka orang tidak bisa mengatakan, Bapak ini terlalu bodoh, punya anak, kenapa kok gak bisa memberikan hartanya sedikit saja pada anak? Bapak ini orang tua macam apa? Tidak bisa digugat. Semuanya terikat. Atau mungkin kita perhatikan di dalam perasaan hati sang anak. Papa ini tidak tahu diri. Masa aku ini lebih rendah daripada seekor anjing? Tidak peduli perasaannya apa. Tetapi ketika ada surat wasiat memiliki legalitas hukum, maka ini berwibawa dan sangat mengikat dan harus dilaksanakan. Ini amanat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang perintah, di mana ketika Yesus ingin mempercayakan tugas pelayanan kepada murid-muridnya, maka ini yang disebut dengan amanat agung. Saya percaya amanat agung di dalam Matius pasal 28 ini bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu ingat lagi di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di mana Allah menghukum dan mengutuk ular, di mana ular dikutuk berjalan dengan perutnya, dan kemudian akan makan debu, kemudian kepalanya akan diremukkan oleh keturunan sang wanita, maka ini adalah Injil pertama. Karena kesaksian jaminan keselamatan dari kekalahan total si ular, ini sudah diprediksi. Kemudian ketika kita melihat karya salib, dan hari ini kita nikmati kebangkitan Yesus, maka saya percaya ini adalah sebuah penggenapan yang berkaitan dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam Perjanjian Lama. Ini adalah sebuah perintah yang sangat luar biasa dari orang yang berwibawa. Perintahnya sangat mengikat kita, dan apa yang kita lakukan mempertaruhkan otoritasnya. Ini adalah amanat agung Bapak Ibu.
0: Tetapi saya percaya ini tidak mudah. Pada waktu kita menerapkan amanat agung, seringkali kita gagal. Berapa di antara kita tidak melaksanakan amanat agung ini? Bagaimana kita merasa sulit untuk menginjili? Bagaimana kita merasa malu untuk memberitakan Injil? Bagaimana kita takut untuk memberitakan kebenaran Tuhan? Bukankah kita adalah orang yang sangat egois, hanya memikirkan diri sendiri, aku sudah selamat, haleluya. Tetapi bagaimana dengan tugasmu dan tugas saya? Sama sekali tidak pernah kita indahkan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca amanat agung dengan sepintas, maka seolah-olah perintah yang luar biasa ini menjadi perintah yang sepele. Tapi pada waktu kita membaca baik-baik, menggali baik-baik apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, maka kita sungguh masuk di dalam hal yang sangat sulit dan berat yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi jangan takut, meskipun perintah amanat agung ini begitu sulit bagi kita, tetapi ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada otoritas Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-18, kita bisa melihat otoritas dari siapa sang pemberi. Di dalam ayat yang ke-18, Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu, otoritas ini bukan otoritas yang sembarangan. Otoritas ini adalah otoritas yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Bapa berbagi kuasa dengan Yesus. Nah Bapak Ibu, pada waktu kita mencoba menyelami perikop ini, maka coba perhatikan, di dalam Daniel pasal yang ke-7, ada hal yang sangat menarik. Mari kita baca bersama-sama Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bapak Ibu coba lihat kalimat ini. Berbicara tentang otoritas yang diberikan kepada anak manusia. Otoritas seperti apa? Bapak Ibu kalau perhatikan di dalam perikop di atas dari pasal yang ke-7 ini berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang akan dialami oleh bangsa Yehuda. Di mana bangsa Yehuda mengalami jajahan dari bangsa-bangsa yang sangat besar. Muncullah Babel, Media Persia, kemudian Yunani, lalu kemudian Romawi. Keempat kerajaan ini digambarkan seperti binatang-binatang yang ada. Mungkin seperti singa, mungkin seperti beruang, mungkin seperti macan tutul, mungkin seperti monster yang luar biasa yang bisa melahap segala sesuatu. Ini digambarkan dengan kekuatan Roma dan dikalahkan oleh anak manusia itu. Dan anak manusia itu diberikan tempat di sebelah kanan. Tempat yang terhormat tentu saja. Tetapi bukan cuma itu. Dia diberikan kesempatan untuk berbagi kuasa. Jadi Bapak Ibu, tentang otoritas anak manusia itu adalah otoritas ilahi. Makanya ketika Yesus disalib, salah satunya tuduhannya untuk apa? Karena Yesus dianggap menghujat Allah ketika dia menyamakan dirinya dengan anak manusia itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau ingin belajar lebih lanjut lagi, Lukas 10 ayat yang ke-22, mari kita perhatikan. Lukas yang ke-10 ayat 22 menjelaskan kita dengan konsep yang sama. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Bapak Ibu, otoritas ini adalah otoritas yang Tuhan Yesus telah proklamirkan kepada semua muridnya. Alasannya kenapa? Sehingga kenapa Yesus perlu menyatakan otoritasnya di depan mereka? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Matius 28 ayat yang ke-17. Sangat jelas di depan kita bahwa meskipun murid-murid itu mengalami kematian Yesus. melihat sendiri kebangkitan Yesus bersama-sama selama 40 hari, di antara mereka ada yang masih memiliki keraguan. Di tengah-tengah keraguan para murid, kemudian Yesus menekankan otoritasnya. Perhatikan ayat yang ke-12. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada orang-orang yang ragu bahwa Yesus adalah Mesias yang digenapi oleh perjanjian lama. Ada orang yang ragu-ragu bagaimana mereka melanjutkan kepercayaan iman mereka. Tetapi pada titik itu otoritas Tuhan diberitakan. Sama halnya kita hari ini, Bapak Ibu. Bukankah kita ragu-ragu untuk memberitakan Injil? Kita ragu-ragu membuka mulut kita? Kita ragu-ragu untuk menyerahkan hidup kita, kerelaan pengorbanan kita kepada mereka? Tetapi pada titik itu ingatlah, otoritas Tuhan diberitakan sangat jelas kepada kita. Bukan cuma itu. Otoritasnya bukan hanya untuk orang yang ragu, tetapi diberikan kepada setiap orang yang rela memberitakan Injil akan disertai Tuhan sepanjang masa sampai pada akhir zaman. Perhatikan ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi pada saat ini mungkin kita memiliki banyak tantangan untuk memberitakan Injil. Ada penyertaan Tuhan. Mungkin kita akan dianiaya dan ditolak. Ingat, ada penyertaan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menyatakan otoritasnya di balik perintahnya, Bapak Ibu, maka saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Tetapi kita perlu mengingatnya baik-baik. Saya mau katakan bahwa tentang otoritas, Bapak Ibu, maka mungkin di antara kita ingat seorang polisi. Polisi itu punya wewenang di jalan raya. Maka ketika polisi itu kemudian menunjuk kita pada waktu kita bersepeda motor atau pakai mobil, dengan satu jari saja loh Bapak Ibu ya. Satu jari saja, tidak perlu kelima-limanya. Satu jari saja, seret. Tidak perlu ngomong, tapi menunjuk tepi jalan. Maka kita minggir bukan? Itu artinya kita mengakui otoritasnya. Kalau kita tidak pernah mengakui otoritasnya, siapa sih lo? Kita tidak mengakui otoritas pemerintah yang diberikan kepadanya, kewenangan yang diberikan kepadanya, maka kita menolak. Tetapi ketika kita tunduk, maka ini yang dimaksud. Ketika Tuhan memberikan otoritasnya, pada waktu kita memberitakan Injil, maka otoritas yang sama harus kita taati. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tidak berhenti di situ. Kita mengalami banyak hal, sehingga perlu Tuhan Yesus memberikan otoritasnya. Tetapi ayat yang ke-19, mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang sulit di sini Bapak Ibu. Kenapa sulit? Coba kita lihat. Di dalam ayat ke-19, Yesus berkata, karena itu sudah diberikan otoritas itu, menerima otoritas itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi sebenarnya perintah dari amanat agung ini adalah untuk memuridkan semua bangsa. Kita memiliki sebuah tanggung jawab supaya Yesus menjadi Allah yang disembah oleh semua umat manusia secara universal. Bapak-Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, memang kita tidak berbicara tentang keselamatan untuk semua orang, tetapi kita berbicara keselamatan bagi umat pilihan. Tetapi kita perlu jelas, meskipun hanya umat pilihan, tetapi kita perlu pergi, membaptis, kemudian mengajar mereka. Kata kuncinya adalah menjadikan mereka seorang murid. Bapak Ibu, mungkin kita hari ini memiliki cara pandang yang berbeda dengan murid pada zaman kuno. Kalau Bapak Ibu sekarang ini sekolah, punya anak yang sekolah, maka ketika anak kita selesai pulang dari sekolah, ada di rumah, tidak ada kaitannya dengan gurunya. Tetapi pada waktu kita lihat zaman kuno, seperti halnya Konfusius beberapa abad sebelum Yesus datang, mereka menjalankan kehidupan bersama-sama antara guru dan murid. Pada waktu mereka mengalami tantangan, mereka menghadapi bersama-sama. Pada waktu kecelakaan-kecelakaan bersama-sama. Pada waktu mereka kelaparan-kelaparan bersama-sama. Pada waktu mereka kehilangan salah seorang murid yang dikasih oleh Konfusius. Konfusius betapa sedih hatinya.
1: ada sebuah ikatan batin yang terikat antara guru dan murid. Ada kesaksian hidup yang bisa dia lihat di tengah-tengah mereka, antara seorang murid melihat kesaksian gurunya. Ini menjadi komunitas yang sangat solid, menjadi komunitas yang terikat oleh batin yang sangat intim. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini juga sama. Pada zaman Yesus, ketika Yesus pergi kemana, maka murid-murid mengikutinya. Ada hal yang bersama-sama mereka alami meskipun mereka ditolak. Yesus pun juga ditolak. Pada waktu mereka tidak punya apa-apa, Yesus pun juga tidak punya apa-apa. Ada sebuah komunitas yang terjalin dengan sangat intim. Relasi yang sangat dekat. Ini menjadi kualitas dari pendidikan zaman kuno. Sehingga ketika kita menerima pernyataan ini, jadikan semua bangsa murid, maka sebenarnya kita harus menjalin diri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, dengan relasi yang sangat dekat, sehingga mereka bisa melihat kesaksian hidup kita dengan mata iman mereka, dengan pikiran mereka, sehingga mereka kemudian memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, ini tidak mudah, memuridkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian masalah tidak berhenti di sini. Siapa sebenarnya menjadi subjek yang memuridkan? Kalau yang dimuridkan sudah sangat jelas, yaitu bangsa-bangsa, semua orang. Tetapi siapa yang memuridkan? Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa menurut Bapak Ibu? Siapa yang memuridkan? Terima kasih untuk jawabannya. Siapa yang memuridkan? Sudah gini saja, saya kasih dua jawaban ya. Silakan pilih. Yang memuridkan adalah Yesus atau yang memuridkan adalah kita? Yesus. Dalam penerjemahan bahasa Indonesia memang kurang tepat. Seolah-olah kita semuanya menyerahkan pemuridan itu kepada Yesus. Yang memuridkan sebenarnya adalah kita. Jadikan semua bangsa muridku, yang memuridkan kita. Tetapi kita membentuk mereka menjadi murid Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kita memberitakan ajaran-ajaran Yesus. Kita memberikan teladan-teladan yang sudah diberikan oleh Yesus. Sehingga pada akhirnya kita yang melakukan memuridkan mereka, tetapi mereka pada akhirnya menjadi murid Yesus. Tidak ada hal-hal yang ingin kita dapatkan untuk menyombongkan diri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau umumnya ini kurang jelas, marilah kita membaca 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal yang ke-11, ini memberikan sebuah solusi bagi kita untuk memikirkan siapa yang memuridkan dan kita memuridkan mereka untuk siapa. Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini menjadi konsep yang sangat penting sebagai orang percaya, bahwa kita harus terjun langsung, ambil bagian itu saat ini juga. Kita menjadi pengikut Yesus, kemudian kita tidak lupa memuridkan orang lain. Kemudian kalau bisa terjadi perubahan tongkat estafet, mereka yang sudah kita muridkan, memuridkan orang lain lagi, menjadi pelipat gandaan umat. Bapak Ibu, tidak bisa kita tinggal diam. Yang kuat menanggung yang lemah. Yang dewasa memberikan teladan bagi yang kurang dewasa. Ini artinya memuridkan. Kita yang aktif ambil bagian, tetapi kita berikan mereka kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ada peralihan tongkat estafet di sini, Bapak Ibu. Tetapi marilah kita pikirkan sekali lagi ini tidak mudah. Memuridkan orang lain tidak gampang. Ada harga yang harus kita bayar dan semuanya sangat sulit. Tetapi tidak berhenti di sana. Bagaimana cara mencapai perintah Yesus?
0: memuridkan tidak mudah. Lalu caranya bagaimana? Di dalam ayat 19 sampai dengan 20, ada kata pergilah, menjadikan murid. Setelah mereka menjadi murid, maka membaptiskan mereka, kemudian mengajar. Bapak Ibu, ini adalah sebuah step, langkah-langkah yang tidak mudah. Bapak Ibu tahu, resikonya untuk pergi memberitakan Injil, menjadikan mereka murid, itu seperti apa contohnya? Orang Kristen seringkali berpikir begini, kalau engkau kepingin selamat, datang kemari ke gereja ini, maka engkau akan diselamatkan. Itu adalah konsep, seperti konsep yang dialami oleh orang Israel di tanah Goshen. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Bangsa Israel sangat eksklusif, sehingga mereka menganggap orang lain di luar Israel sebagai orang kafir yang tidak menerima anugerah keselamatan. Sehingga mereka mengatakan demikian, kalau engkau ingin diselamatkan seperti kami ini, coba kamu datang kemari, ikuti keyakinan agama kami, maka engkau akan diselamatkan. Itu kata mereka. Apa yang terjadi? Apakah kehidupan yang eksklusif ini menghasilkan buah? Sama sekali tidak. Tahun-tahun, bahkan ratusan tahun, lebih dari 300 tahun, tidak ada orang Mesir yang bertobat, dan tidak ada raja Mesir satupun yang kemudian memiliki rasa simpati kepada bangsa Israel. Sampai kita tahu bahwa bangsa Israel dianiaya oleh mereka. Tidak ada simpati sama sekali. Tetapi coba kita berpikir begini, kita harus belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tidak eksklusif, tetapi kemudian mereka masuk di tengah-tengah orang kafir. Mereka membawa peran imannya, sehingga banyak orang yang melihat campur tangan Tuhan atas hidupnya, meskipun dengan berbagai macam tantangan yang mereka hadapi. Dan kemudian raja-raja, apakah itu Babel, Nebukadnezar, apakah itu Raja Media Persia dan seterusnya, melihat karya Allah atas orang-orang beriman ini, kemudian mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sekarang tidak boleh berhenti diam. Kita harus pergi, masuk kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, seperti model Babel, bukan model Goshen. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pergi di sini, saya juga membaca beberapa artikel yang menuliskan begini. Sebenarnya kenapa perintah Yesus itu justru menyuruh para murid untuk pergi? Dalam kondisi kegalauan para murid yang sudah pernah mengalami kehancuran batin, ketakutan yang luar biasa ketika Yesus ditangkap dan disalib, maka mereka tidak ingin lagi mengalami perpisahan dengan Yesus. Dia ingin Yesus bersama-sama dengan mereka. Dia ingin mengalami segala sesuatu, pengalaman rohani. Bahkan Yesus menggenapi janji pemulihan kerajaan Allah bersama-sama dengan Yesus sendiri. Tetapi Yesus tahu betul bahwa tujuan itu adalah tujuan yang tidak dia rancangkan. Bahwa dia menyuruh mereka tanpa keberadaan Yesus. Karena Yesus akan naik ke surga, tetapi Yesus akan memerintahkan Roh Kudus turun. Dan kemudian mereka pergi satu persatu ke tempat yang jauh. Mungkin mereka berhadapan dengan orang-orang yang sama bahasa, sama budaya. Ini E1. Kemudian sama bahasa, beda budaya. Ini E2. Seperti kata-kata Yesus, Yudea, satu bahasa, satu budaya. Samaria, satu bahasa, beda budaya. Karena sudah ada percampuran budaya. Kemudian ke ujung bumi. Artinya beda bahasa, beda budaya. E3, gak ada E4. Ya, kecuali kalau mau masuk ke alam yang lain, saya tidak tahu. Tetapi cobalah kita pikirkan, di tengah-tengah tujuan yang harus kita tempuh, kita pergi, tidak gandoli Tuhan Yesus. Tahu ya istilah menggandoli dalam bahasa Jawa? Tahu enggak? Menggandoli. Di sini kebanyakan bukan orang Jawa sih. Menggandoli tahu maksudnya. Saya kasih contoh begini. Bapak Ibu pernah membaca di dalam kesaksian Alkitab, ketika Maria Magdalena kemudian sedang dalam kondisi sedih, dia menangis di kuburan Yesus yang sudah kosong, kemudian ada suara di belakangnya, kenapa engkau menangis? Ya, tubuh Tuhan itu sedang dicuri. Nah, kemudian ketika Maria Magdalena menoleh ke belakang, ternyata itu Yesus. Lalu kemudian Maria Magdalena ingin menyentuh Yesus. Saya tidak tahu konotasinya apa, entah ingin tersungkur, atau ingin memegang, atau ingin memeluk, saya tidak tahu. Tapi kemudian Yesus ngomong, jangan menjamah aku. Bukan berarti Yesus kemudian ngomong, bukan mukrim, gak ada di situ. Tapi apa artinya ketika Yesus ngomong, jangan menjamah aku? Yesus tahu bahwa Maria Magdalena itu sudah mengalami kepahitan, ketakutan, hal yang sangat memberatkan dia ketika mengalami berpisah dengan Yesus dan Yesus mati. Seolah-olah Yesus itu ingin dipegang erat, jangan pergi lagi, aku tidak tahan lagi. Para murid menghadapi pemikiran yang sama. Kalau perlu engkau dan kami bersama-sama memuliakan, menerapkan janji kerajaan Allah yang akan dipulihkan di sini. Tapi ada engkau ya. Dan Yesus bilang, oh tidak. Silakan engkau pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Karena aku akan naik ke surga, menyediakan tempat bagimu, dan Roh Kudus akan turun menyertai kamu. Bapak Ibu, konsekuensi semacam ini sangat sulit sebagai orang percaya. Kemudian yang kedua, baptis. Kata baptis, ini sebenarnya bukan hanya mengarah kepada orang itu sekedar percaya secara mulut. Tetapi ini berbicara tentang komitmen iman yang secara sadar dia ambil, kemudian dia nyatakan di depan jemaat. Itu namanya pengakuan iman, lalu tandanya dengan menggunakan baptisan, rela dan mau dibaptis. Baptisan bukan masalah, baptisan percik atau selam. Yang penting di situ ada air sebagai simbol penyucian, kemudian ada formasi nama Trinitas di sana, sudah cukup. Itu sebagai bukti dari imanmu menyerahkan diri dan hidupmu kepada Yesus sehingga dibaptis. Kemudian bagaimana dengan mengajar? Nah Bapak Ibu, saya percaya sekarang ini permasalahannya adalah bagaimana orang-orang yang baru bertobat ini punya banyak pertanyaan di otak mereka. Apalagi orang-orang di zaman perjanjian baru, mereka baru terbiasa dengan kehidupan Yahudi, dengan hukum Taurat, kemudian menemukan ajaran yang baru. Maka mereka sangat kesulitan untuk melihat siapa Yesus. Mereka sangat kesulitan untuk melihat rancangan keselamatan mulai dari perjanjian lama yang digenapi dalam kebangkitan Yesus. Maka perlu pengajaran-pengajaran supaya mereka dewasa dan bertumbuh. Ini pekerjaan yang double sulit. Tapi harus kita lakukan. Bapak Ibu, pergilah. Baptislah. Dan ajarlah. Bagaimana kita melaksanakan misi Tuhan Yesus di dunia di dalam amanat agung. Saya percaya ini tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimanapun juga kita sebagai orang percaya, meskipun ada banyak kesulitan yang akan kita hadapi pada waktu kita melaksanakan amanat agung, tetapi ingatlah otoritas Tuhan sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Penyertaannya selama-lamanya bersama dengan kita. Ini memberikan kekuatan kepada kita untuk memberitakan Injil kebangkitan Kristus senantiasa. Saya katakan tadi bahwa inti Injil adalah karya Yesus dari kematian sampai kebangkitan, bukan Injil yang lain. Saya pernah memiliki seorang dosen. Dosen ini berkhotbah dari ayat yang sama, Matius 28 tadi. Kemudian apa yang dibahas? Otak kiri, otak kanan. Kemudian ketika beberapa bulan lagi, dia berkhotbah teks yang lain. Dia bahas apa? Otak kiri, otak kanan. Kemudian dia membahas khotbah yang lain. Bahkan sampai ngajar di kelas, kelas kepemimpinan maupun etika, bukunya benar, Norman Geisler, Etika Kristen. Tetapi apa yang dibahas? Otak kiri, otak kanan. Bapak Ibu, saya mau katakan, bagaimana orang yang tidak bertanggung jawab semacam ini memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan inti Injil yang sesungguhnya. Tidak ada karya kematian dan kebangkitan Yesus di sana. Tidak ada karya salib dan penebusan di sana. Bagaimana ini menjadi pengajaran yang benar? Dosen teologi. Makanya Bapak Ibu ingat baik-baik. Berita Injil harus keluar dari mulut kita. Kemudian hidup dalam ajaran Yesus. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita memuridkan orang, maka kita harus menjadi murid Yesus dahulu. Kita harus mentaati Tuhan Yesus dahulu, meneladani Yesus dahulu. Kalau kita kemudian hanya mengajarkan orang, tapi kita tidak hidup dalam Yesus, maka kita akan menjadi batu sandungan bagi iman mereka. Bapak Ibu tahu mungkin istilah makelar, bukan? Tahu makelar? Makelar itu adalah orang yang hanya ada di sebuah terminal, lalu menunjukkan bis jurusan mana. Malang, pak, ini bisnya pak, ya, ini ya. Kemudian Mojokerto pak, ini pak, Mojokerto pak.
1: Seorang makelar hanya menunjukkan bisnya mengarah kemana, tetapi dia tetap tertinggal di stasiun itu. Tapi kalau kemudian dia menyebutkan, Malang Pak lewat sini Pak, Mojokerto lewat sini Pak, tapi dia ikut bis itu namanya bukan lagi makelar, tapi kernet. Beda. Makelar dia tertinggal di sana. Jangan-jangan kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan pada Yesus, maka kita bisa mengajar mereka dalam kebenaran. Mereka masuk surga, kemudian kita tertinggal. Mereka memiliki ketaatan pada Yesus dan memuliakan Yesus, tetapi kita tidak melakukan apa-apa yang berarti. Bapak Ibu, hiduplah di dalam Yesus terlebih dahulu. Baru kemudian kita memuridkan mereka. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mengasihi sesama. Ini adalah dasar yang sangat penting. Amanat agung tidak mudah. Tetapi kalau kita memiliki kasih, tantangan apapun yang ada di depan kita, akan kita jalani. Demi apa? Demi kasih. Demi jiwa. Ada seorang keluarga. Dia adalah dokter hewan di Amerika. Sangat mapan dengan kondisinya. Lalu kemudian membaca koran. Khususnya peristiwa yang terjadi di Kalimantan. Pada waktu itu di Kalimantan sedang terjadi pembasmian orang hutan. Jadi ada yang ditembak, gitu ya. Ada yang masih ada di pohon kelapa, kemudian dibakar sak pohon-pohonnya, gitu ya. Kemudian ada yang dikerangkeng, nggak dikasih makan. Kemudian ada yang dimakan sama orang dan seterusnya. Saya melihat bagaimana pergumulan orang ini demi orang hutan. Dia menanggalkan kemapanan pekerjaannya, dia tinggal di pelosok Kalimantan. Bukan demi manusia, orang hutan. Bapak Ibu, sekarang ini kita tidak berhadapan dengan sesuatu. Tetapi dengan jiwa yang mahal, yang berharga. Apakah kita punya kasih demi mereka? Saya mau kasih contoh lagi begini Bapak Ibu. Umpamanya ya, Bapak Ibu melihat seorang anak sedang berjalan ke suatu tempat. Anak ini kemudian berjalan, melihat sesuatu yang menarik seperti kembang api. Dia senang, kemudian dia berlari mendekat. Dia tidak sadar bahwa yang sedang dia dekati adalah tempat listrik, gardu listrik dengan ribuan volt, puncatan-puncatan listrik kemudian menarik dia, tetapi anak ini tidak tahu menuju pada kecelakaan. Tapi kemudian kita di samping, anak ini lari, berjalan, ya tertarik. Kemudian kita tahu. Hanya kita lihat saja, wah mati anak ini. Kesetrum anak ini. Waduh, mateng anak ini. Oke, daripada repot aku tak tinggal. Kita tidak melakukan apa-apa. Saya mau tanya, apakah kita adalah orang baik? Tidak, bukan? Kita adalah orang yang sangat jahat. Kalaupun kita adalah orang baik, maka kita akan menghalangi mereka. Stop. Dia meronta, mungkin menyakar kita. Kita akan semakin berupaya, jangan. Mungkin kita akan kembalikan kepada orang tuanya. Mungkin kalau kita sangat menyayangi dia, maka kita akan kasih tahu orang tuanya, kenapa kamu sembrono lepaskan anakmu. Kita melakukan semakin kuat daripada usaha dia menolak kita. Bapak Ibu, kita menginjili hal yang sama. Ada orang-orang yang meronta, menolak, kita justru terus semakin kuat berupaya supaya Injil dia terima. Jangan berhenti, jangan patah semangat. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, intinya adalah kasih. Karena saudara dan saya sudah mengalami kasih Allah, maka kasih kepada mereka itu sebagai pusat. Saya punya klip pendek dan biarlah ini menyimpulkan apa yang menjadi tanda murid-murid Yesus.

Salah satu hal yang paling mendasar dan mencirikan seorang murid Kristus ialah ketika kita mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi bukanlah hal yang baru bagi kita orang-orang yang percaya, melainkan hal yang lazim dan seyogianya menjadi ciri dan karakter semua orang yang percaya. Yesus Kristus memberikan perintah baru bagi kita, yakni saling mengasihi. Kita tentu akan bertanya-tanya, mengapa hal ini disebut perintah yang baru? Bukankah hal ini sudah ada sejak dari mula? Perintah ini disebut baru, bukan pada tataran isi dan kalimat perintah itu sendiri, melainkan dari segi esensinya. Hal yang baru itu ialah sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, maka demikian hendaknya kita pun mengasihi yang lainnya. Jika demikian, maka terjalinlah kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kristus memberi teladan bagi kita bagaimana cara mengasihi, juga memberikan esensi dari mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi akan menjadi sikap hati kita sebagai murid Kristus jika kita melakukan beberapa hal, yakni pertama, mengasihi tanpa pamrih. Mengasihi tanpa pamrih maksudnya ialah seperti Kristus yang mengasihi umat manusia. Ia mengasihi tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Justru disinilah letak kasih yang kita lakukan itu didasari pada kasih ilahi. Jangan pernah mengasihi seseorang jika tujuan kita ingin mendapatkan sesuatu sebagai imbalan kasih yang kita berikan. Dua, mengasihi dengan kesediaan berkorban. Pada prinsipnya, Yesus melakukan segala tindakan kasih kepada umat manusia dengan kerelaan berkorban, bukan hanya pengorbanan dengan tindakan yang kecil, melainkan tindakan yang besar sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Sedia berkorban adalah ciri khas yang seharusnya melekat kepada diri murid-murid Kristus.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 19 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah memberi dengan tulus. Memberi dengan tulus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di antara orang-orang miskin, kita tidak boleh merasa bangga karena posisi kita lebih baik dari mereka. Bahkan juga kita tidak boleh merasa bahwa kita dapat menguasai mereka. Tetapi kehadiran mereka dimaksudkan agar kita dapat menunjukkan simpati yang murni dan kasih yang tulus untuk mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menolong mereka yang susah, kita tidak boleh mengharapkan balasan dari mereka atau bahkan mengharapkan terima kasih. Mengharapkan ucapan terima kasih pun. Setiap kita melakukan hal yang baik kepada orang lain, seharusnya kita tidak boleh mengharapkan apapun dari mereka. Karena kita sudah diberitahu, ketika kita melakukan semuanya dengan tulus, maka sesungguhnya kita sedang memiutangi Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, ketika kita mengharapkan imbalan dari manusia, maka itulah yang menjadi upah untuk kita. Tetapi ketika kita melakukannya dengan tulus, maka Allah yang akan menjamin hidup kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya sama sekali tidak sepaham dengan mereka yang memberi orang miskin sebagai pancingan untuk mendapatkan berkat yang berlipat ganda dari Tuhan. Mereka yang menolong orang lain dengan motivasi ini tentunya sedang memperalat orang-orang miskin untuk mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Untuk orang yang demikian, janji Allah tidak akan berlaku untuk mereka. Janji Allah hanya berlaku untuk orang yang memberi dengan belas kasihan yang murni. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Kita tidak tahu dengan pasti siapa yang merumuskan pengakuan iman rasuli. Ada berapa orang yang terlibat di dalamnya, kita tidak pernah tahu. Butuh berapa lama untuk merumuskan seperti sekarang, juga kita tidak bisa memastikan. Tapi dari rumusan yang sudah ada, kita bisa mengetahui struktur. Dari struktur kita juga bisa mengetahui pola pikir perumusnya. Nah, bagaimana struktur pengakuan iman rasuli? Kalau kita membaca dengan cermat, maka kita akan mendapati dua macam struktur. Struktur yang pertama, dan ini yang terutama sebetulnya, adalah struktur yang disebut Trinitarian. Trinitarian berarti bersifat Tritunggal, berkaitan dengan Allah Tritunggal. Kalau kita melihat, maka kita memulai pengakuan imannya dengan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita mulainya dengan Bapa. Setelah itu, kita melanjutkannya dengan dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Pembahasan tentang Yesus Kristus sangat banyak dan bisa dikatakan pengakuan iman rasuli justru berfokus kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari awal sampai akhir, maka sebagian besar dari pengakuan iman ini berbicara tentang Yesus Kristus. Bapa hanya disinggung di awal, lalu Yesus Kristus disinggung cukup banyak, lalu baru terakhir aku percaya kepada Roh Kudus. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dan memang itulah struktur dari rumusan pengakuan iman rasuli. Perumusnya ingin supaya kita bisa menangkap itu. Jadi walaupun tidak ada formula Tritunggal yang eksplisit, satu hakikat, tiga pribadi, walaupun tidak ada rumusan semacam itu, tetapi kita bisa langsung menangkap di dalam pengakuan iman rasuli ini bersifat Trinitarian. Mungkin memang tidak diperlukan rumusan Tritunggal yang eksplisit, karena gereja pada waktu itu sudah sama-sama mengenal rumusan itu, sudah menjadi pengetahuan yang umum di antara gereja-gereja di abad permulaan. Sehingga tidak perlu dituliskan secara eksplisit, tapi kita tetap bisa menangkap struktur Trinitarian. Dan saya yakin hal ini merupakan hal yang penting, bukan hanya di dalam konteks pengakuan iman, tetapi di dalam segala kegiatan orang Kristen dan gereja, kita harus berfokus kepada Allah Tritunggal. Dan Alkitab mengajarkan itu berkali-kali. Sebagai contoh di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6, ketika Paulus berbicara tentang pelayanan gereja sebagai satu tubuh, maka dia mengatakan ada banyak pelayanan tetapi satu Tuhan, ada banyak karunia tetapi satu Roh, ada banyak perbuatan ajaib tetapi Allah yaitu Bapa yang mengerjakan semuanya. Jadi ketika Paulus membicarakan tentang pelayanan pun, dia membicarakannya di dalam konteks Tritunggal. Pengakuan iman rasuli pun dirumuskan dengan struktur Tritunggal. Doktrin Tritunggal bukan doktrin yang kering, bukan doktrin yang abstrak, tetapi justru ini menjadi pondasi dari segala doktrin, dan doktrin ini adalah yang paling praktis di antara semua doktrin. Karena segala sesuatu di dalam kekristenan didirikan di atas satu pondasi, yaitu Allah kita sebagai Allah Tritunggal. Struktur yang kedua adalah kronologis. Kalau kita membaca pengakuan iman rasuli, maka kita menemukan pengakuan ini dimulai dengan penciptaan. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dimulai dengan penciptaan, lalu juga diikuti dengan penebusan. Dan percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Lalu karya Kristus dijelaskan di sana, lalu juga dilanjutkan dengan pengudusan. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Lalu diakhiri dengan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang kekal. Strukturnya begitu kronologis. Dan para perumusnya mungkin memang memaksudkan seperti itu. Tapi kita harus berhati-hati dalam memahami ini. Jangan sampai kita berpikir bahwa penciptaan hanya berkaitan dengan Bapa saja. Sebetulnya tidak. Karena banyak ayat Alkitab, misalnya di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan bahwa Firman, yaitu Yesus Kristus, terlibat di dalam
penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah Tritunggal, tiga pribadi di dalam Allah yang Esa ini sama-sama terlibat di dalam penciptaan, dan sama-sama terlibat di dalam penebusan, sama-sama terlibat di dalam pengudusan. Penebusan bukan cuma karya dari pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus, tapi Bapa terlibat di sana, Bapa yang mengutus Anak, Anak yang merealisasikan penebusan, dan Roh Kudus yang menerapkan itu kepada orang-orang percaya. Di setiap bagiannya Allah Tritunggal terlibat. Tetapi di dalam pengakuan iman rasuli, kita masih bisa melihat unsur kronologi sebagai sebuah bentuk penekanan. Bapa dikaitkan dengan penciptaan sebagai penekanan, Yesus Kristus dikaitkan dengan penebusan sebagai penekanan sekali lagi, dan Roh Kudus dikaitkan dengan pengudusan sebagai penekanan. Jadi ada kronologinya dari penciptaan sampai akhirnya kehidupan yang kekal. Struktur ini, dua struktur ini, struktur Trinitarian dan struktur kronologis, mengingatkan kita bahwa pengakuan iman ini tidak dirumuskan dengan tergesa-gesa. Pengakuan iman ini tidak dirumuskan sembarangan. Ada pemikir-pemikir yang hebat, kita tidak tahu jumlah mereka berapa, tapi ada pemikir-pemikir yang hebat yang sudah memikirkan semuanya ini dengan matang. Bahkan strukturnya pun mereka pikirkan dengan begitu luar biasa. Dan kiranya itu membantu kita untuk memahami alur pemikiran, apa yang menjadi pemikiran para perumusnya, kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Tuhan memberkati kita.

0: Gokil. Ya, suaramu wapi banget nih, Bae. Penyanyi ndiki?
1: Iya. India, Mas.
2: Nyanyi, kudu Mas.
0: Gokil. Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
3: Boleh.
0: Ora goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Yo, lagi yo.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

itu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

0: Saudara-saudara, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya dasarkan dari Mazmur 121. Mazmur 121, kita akan mendasarkan khotbah dengan judul He is the Answer ini dari 8 ayatnya ya, Mazmur 121. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sudah di satu tempat di Australia, kalau pada waktu musim kentang itu sedang dipanen, maka petani-petani itu berkumpul di satu tempat, lalu mengumpulkan kentang-kentang yang besar-besar, yang bagus-bagus, itu dimasukkan ke truk tersendiri, sedangkan kentang-kentang yang kecil-kecil, yang kurang bagus dan tidak bagus, dimasukkan ke bak truk tersendiri, lalu dijual di pasar. Nah, suatu kali, ada seorang petani yang tidak memisah-misahkan antara kentang yang besar-besar dengan kentang yang kecil-kecil, tetapi semuanya ditaruh di suatu bak truk bersama-sama, lalu sengaja dia itu menyetir truk itu sendiri, membawa ke pasar, tapi sengaja dilewatkan ke jalan yang berbatu-batu. Sampai di pasar, orang-orang melihat itu heran. Ternyata, kentang yang besar-besar, yang bagus-bagus, itu muncul di permukaan. Sedangkan kentang yang kecil-kecil, yang kurang bagus, itu tenggelam di bawah. Rupanya jalan yang berbatu-batu telah memisahkan antara kentang-kentang yang bagus-bagus, yang besar-besar, dengan kentang yang kecil-kecil, yang kurang bagus. Kentang-kentang yang besar, yang bagus-bagus, itu muncul di permukaan. Sedangkan kentang yang kecil-kecil, yang kurang bagus, tenggelam di bawah. Saudara-saudara, di dalam kehidupan rohani kita, hal seperti ini terjadi. Jalan yang berbatu-batu, yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan saudara dan saya, itu akan memisahkan antara orang-orang yang memiliki iman yang kuat, yang bagus, yang baik, yang dewasa, dengan orang-orang yang memiliki iman yang kecil, yang tidak baik, bahkan iman yang palsu. Jalan yang berbatu-batu itu bentuknya bisa bermacam-macam, saudara. Bentuknya mungkin bisa sakit penyakit, keadaan kesehatan kita yang tidak baik, yang kita berdoa belum kunjung dijawab oleh Tuhan. Mungkin jalan yang berbatu-batu itu bentuknya bisa kehidupan rumah tangga yang sedang penuh dengan masalah, hubungan suami istri yang tidak baik, hubungan dengan anak, dengan mantu, dengan sanak famili lainnya. Mungkin jalan yang berbatu-batu itu bentuknya bisa masalah di dalam bisnis saudara, di dalam pekerjaan saudara. Jalan yang berbatu-batu itu bentuknya mungkin bisa pergumulan-pergumulan tertentu dengan dosa-dosa tertentu yang saudara alami. Atau yang berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan masa depan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, apakah melewati jalan berbatu-batu yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saudara? Saudara itu muncul sebagai orang yang imannya makin kuat, makin besar, makin teguh, atau saudara justru akan menjadi orang yang tenggelam di dalam permasalahan hidup saudara, seperti kentang-kentang yang kecil-kecil yang tidak bagus itu. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan, Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, menghendaki setiap saudara dan saya, untuk bisa hidup berkemenangan atas jalan yang berbatu-batu yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Kita muncul justru menjadi orang-orang yang imannya makin besar dan teguh. Nah, salah satu kebenaran firman Tuhan yang dapat memimpin kehidupan kita untuk memiliki iman yang makin teguh di dalam menjalani hidup yang berbatu-batu adalah Mazmur 121. Saudara-saudara, Mazmur 121 ini dimulai dengan pemazmur itu bertanya, tatkala dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dia bertanya-tanya tentang pertolongan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena yang dipandang oleh pemazmur itu adalah pegunungan Sion pada waktu itu. Di mana di dalam pegunungan Sion itu, di baliknya itu ada kota Yerusalem. Dan tiga kali dalam setahun bangsa Israel itu akan berziarah untuk ke Yerusalem melewati pegunungan itu. Yerusalem kota yang ada terletak di atas gunung. Saudara yang pernah pergi ke Israel, saya beberapa tahun yang lalu bersama dengan jemaat pergi ke Israel, saya mengendarai bus bersama dengan rombongan dari kota Yeriko naik ke Yerusalem. Itu perjalanan memang naik. Saya membayangkan orang-orang di zaman Mazmur ini ditulis, itu harus berziarah dengan berjalan kaki menuju kota Yerusalem melewati pegunungan Sion ini. Dan saudara-saudara, di dalam melewati pegunungan Sion itu, tidak jarang, seringkali terjadi adanya perampok-perampok yang akan merampok orang-orang di dalam perjalanan itu. Makanya saudara bisa membaca di dalam Lukas pasal 10, di sana orang Samaria yang baik hati diceritakan menolong seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok habis-habisan di tengah jalan. Nah saudara-saudara, saya berpikir tentang kehidupan rohani, saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan Yesus, juga sebenarnya sedang menjalani suatu perjalanan ziarah ke Yerusalem. Tapi bukan Yerusalem fisik, tetapi Yerusalem yang adalah Yerusalem baru. Dan di tengah perjalanan hidup kita ini, saudara-saudara, kita seringkali juga akan menghadapi pencuri-pencuri sukacita hidup kita, pencuri-pencuri damai sejahtera hidup kita, sehingga kita meskipun sebagai orang percaya, seringkali kita ini hidup di dalam stres, kekhawatiran, ketakutan, depresi. Tapi saudara-saudara, bersama dengan pemazmur, sebenarnya saudara dan saya bisa hidup berkemenangan. Karena jawabannya adalah di dalam Tuhan, kita itu bisa hidup berkemenangan. Tuhan pencipta langit dan bumi itu akan menolong saudara dan saya. Dan yang menarik saudara-saudara, tatkala pemazmur itu melayangkan matanya ke gunung-gunung, yaitu pegunungan Sion. Beratus-ratus tahun kemudian, Tuhan memberikan jawabnya secara puncak. Karena di salah satu tempat di pegunungan Sion itu, yaitu Bukit Golgota, Tuhan memberikan solusi, yaitu Yesus Kristus sendiri datang. Mesias yang dijanjikan itu disalib di salah satu tempat pegunungan Sion itu, yaitu di Bukit Golgota. Namanya Yesus Kristus. Dan di dalam dialah ada pertolongan sejati bagi kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, Mazmur 121 ini ditulis memberikan suatu pengajaran secara inti beritanya adalah di tengah berbagai persoalan hidup, setiap orang percaya, saudara dan saya, kita dapat hidup berkemenangan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan mengandalkan pertolongan Tuhan yang sudah menyatakan pertolongannya secara puncak di dalam diri Yesus Kristus yang disalibkan di salah satu pegunungan Sion, yaitu Bukit Golgota. Mari saudara-saudara, pada ibadah saat ini, kita merenungkan lebih jauh dengan memikirkan satu pertanyaan, apa saja alasannya? Mengapa tatkala saudara dan saya mengandalkan Tuhan? Di tengah-tengah perjalanan hidup yang berbatu-batu, di tengah persoalan-persoalan hidup yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saudara dan saya, kita bisa hidup berkemenangan. Yang pertama-tama saudara-saudara, karena kalau kita melihat di dalam Mazmur 121 ini, ayat 3-8, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang aktif menjaga umatnya. Tuhan selalu aktif, tidak pernah pasif. Saudara perhatikan di dalam ayat 3-8, di sana muncul dalam bahasa Indonesia, kitab yang terjemahan bahasa Indonesia, Mazmur 121 ayat 3-8, ada tiga kali kata penjaga, penjaga dan penjaga, ayat 3, 4, dan 5, dan ada tiga kali kata menjaga, menjaga dan menjaga di ayat 7 dan 8. Nah saudara-saudara, sebenarnya terjemahan penjaga itu kurang tepat. Yang lebih tepat sesuai dengan bahasa asli Alkitab bahasa Ibrani untuk Mazmur 121 ini yaitu diterjemahkan oleh kitab-kitab kebanyakan berbahasa Inggris. Salah satunya dari NIV, kata penjagamu tidak akan terlelap sebenarnya lebih tepat diterjemahkan He who watches over you will not slumber. Ia yang menjagamu, bukan penjagamu, tetapi ia yang menjagamu, kata kerja, aktif. Demikian juga di dalam ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel, lebih tepat diterjemahkan sebenarnya, He who watches over Israel. Ia yang menjaga, kata kerja, menjaga Israel. Ayat yang 5a, Tuhanlah penjagamu. Lebih tepat diterjemahkan, The Lord watches over you. Ia yang menjagamu. Jadi saudara-saudara, sebenarnya 6 kali kemunculan kata menjaga itu semuanya dalam kalimat kata kerja. Dan ini menunjukkan saudara-saudara bahwa Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu aktif menjaga hidup umatnya. Bahkan di tengah-tengah keadaan di mana kita kadang-kadang berpikir Tuhan itu diam saja, Dia sedang diam-diam aktif bekerja untuk kebaikan umatnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam sejarah umat Tuhan, maka di dalam Kejadian 3 ayat 9, tatkala manusia jatuh dalam dosa, Tuhan aktif mendekati manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Tuhan aktif untuk menyelamatkan umatnya yang jatuh dalam dosa. Kalau kita melihat di dalam sejarah Israel, maka bangsa Israel tatkala diperbudak di Mesir, Tuhan aktif untuk menolong dan membebaskan mereka. Lalu kalau kita melihat bangsa Israel juga kemudian dibuang ke Babel, maka saudara-saudara, sepertinya Tuhan itu diam saja. Tetapi kita melihat bahwa di dalam pembuangan di Babel itu, Tuhan tetap memelihara umatnya sampai lahirlah Mesias, Yesus Kristus. Di dalam Matius 1 ayat 17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Umat Tuhan dibuang, mereka menderita, sepertinya Tuhan diam saja. Tidak diam, saudara. Tuhan tetap bekerja, aktif bekerja. Dia diam-diam bekerja secara aktif untuk memelihara umatnya sehingga Mesias yang menjadi juru selamat manusia satu-satunya itu datang ke dalam dunia. Kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah menjadi pasif, tetapi aktif untuk bekerja dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu di dalam persekutuan keluarga, saya dan istri dan anak, kami membahas satu kalimat yang seringkali orang itu salah mengerti. Kalimatnya itu berkata demikian, Do your best and God will do the rest. Sepertinya ini sesuatu yang benar ya saudara-saudara ya. Padahal ini menekankan bahwa lakukan sebaik-baiknya menurut kemampuanmu sampai ke tengah, nanti Tuhan akan melanjutkan dari tengah sampai akhir. Padahal saudara-saudara, sebenarnya dari depan untuk saudara dan saya bisa do the best, itu pun perlu keaktifan Tuhan di dalam memelihara dan memberikan anugerahnya bagi kita. Sampai ke tengah dan bahkan sampai pada akhir. Allah itu selalu aktif dan Dia selalu memelihara umatnya secara aktif meskipun kelihatannya diam. Saudara memiliki masalah yang belum kunjung dijawab oleh Tuhan, sepertinya Tuhan diam, ingatlah Tuhan sedang diam-diam bekerja untuk menolong, menjaga, memberkati saudara. Saudara, saya dikaruniai Tuhan dua orang anak. Satu perempuan, satu laki-laki. Dan tentunya satu istri ya. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lampau pada waktu anak saya masih berumur 8 tahun dan anak yang kedua itu 4 tahun, maka ada satu peristiwa yang saya tuh ingat selalu. Satu kali saya pergi ke toko buku Kristen. Saya tinggal di kota Perth, saya menggembalakan gereja Westminster Presbyterian Church di sana. Saya tahu ada saudara yang dulu pernah kuliah di sana, yang hadir di sini, yang bergereja di tempat saya. Dan saudara-saudara, pada waktu saya kemudian pergi ke toko buku Kurong itu, namanya Kurong, waktu masuk, saya ngelihat di meja depan tuh ada tulisan coloring competition. Jadi saudara-saudara, saya ingat, oh anak saya yang perempuan yang pertama umur 8 tahun itu suka mewarnai. Jadi saya ambil satu kertas yang kategori umurnya dia 8 tahun, saya bawa pulang. Lalu saya panggil anak saya ya, namanya Phoebe. Phoebe, mau ikut enggak coloring competition? Kalau menang, nanti bisa dapat buku-buku Kristen, ada CD-CD lagu. Anak saya berkata, enggak ada hadiahnya, enggak apa-apa, Dad. Saya suka. Pokoknya dia ambil, lalu dia warnain. Dia ambil pensil berwarnanya, dia warnai. Tidak sampai setengah jam, selesai, saudara-saudara. Lalu dia berikan kepada saya, Dad, simpen ya, kumpulin ya besok ya. Saya bilang, masih lama waktunya, taruh aja di meja. Waktu dia taruh di meja, lalu dia pergi masuk ke kamar. Ternyata adiknya yang umur 4 tahun, mau ikut-ikutan mewarnai, saudara-saudara. Saya tidak ambilkan karena enggak ada untuk anak yang umur 4 tahun. Jadi saudara-saudara diam-diam, waktu itu saya juga enggak ada di tempat itu, dia itu ambil pensil berwarnanya, lalu kertas yang gambarnya itu sudah selesai diwarnai, dia warnain gitu, dia coret gitu. Dia coret. Waktu dia itu coret, kakaknya keluar dari kamar, lalu waktu lihat hal itu, dia langsung berteriak, stop! Adiknya sampai kaget. Dilepas pensil berwarnanya, tapi sudah tercoret, saudara-saudara. Anak saya yang besar itu nangis. Di tengah dia nangis, istri saya, mamanya itu ngomong, Bibi sudah, jangan nangis. Coba kamu pikirin tuh coretan diapain. Sudah tahu apa yang dilakukan anak saya? Diambil pensil berwarna lagi, lalu gambar yang sudah selesai dan yang sudah dicoret adiknya itu, dia coret. Saya pikir dia marah nih. Pasti setelah itu dia diremas-remas kertasnya atau disobek-sobek lalu dibuang. Ternyata enggak loh. Dia coret. Lalu diberikan ke saya. Dad, simpen sekarang, Dad. Saya lihat, ternyata lumayan juga itu coretan itu dibuat gambar angin. Jadi lumayan. Jadi saya simpen, besoknya saya pergi ke toko buku itu, saya kumpulin. Terus setelah itu saya lupa, kurang lebih 2 minggu kemudian, saya datang lagi ke toko buku Kurong itu, hari itu ternyata lagi pengumuman pemenangnya. Jadi para pemenangnya itu ditaruh di satu dinding begitu, ada 5 saudara-saudara pemenangnya. Saya pikir, kalau bisa juara nomor 5 aja udah bagus nih. Jadi saya lihat dulu nomor 5, gambarnya bagus ya yang mewarnai ini. Tapi namanya bukan nama anak saya. Masa di sini nomor 4, saya lihat nomor 4, bagus bukan namanya anak saya. Masa sih nomor 3? Saya lihat nomor 3, bagus ini mewarnainya, tapi bukan namanya anak saya. Masa nomor 2? Nomor 2 bagus, bukan namanya anak saya. Masa nomor 1, saudara-saudara? Saya kemudian pelan-pelan lihat ya, yang nomor 1, bagus ya. Dan namanya anak saya, saudara-saudara. Wah, saya karena senang itu pas ada penjaga lewat, penjaga toko buku itu saya tanya, ini semua bagus-bagus, kenapa yang ini jadi nomor 1? Dia kemudian mengatakan, lihat saja, semuanya bagus-bagus kan, tapi yang nomor 1 itu kreatif, ditambahi angin. Nah. Wah, saudara-saudara, saya kemudian berpikir hal rohani ini ya. Di dalam hidup kita, saudara-saudara, seringkali ada coretan-coretan hidup. Coretan-coretan hidup itu mungkin bentuknya bisa dosa-dosa masa lalu kita. Coretan-coretan hidup itu mungkin kita malu untuk sharingkan ke orang dekat kita juga karena kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Apapun coretan hidup saudara, apapun coretan hidupmu, mari kita mengingat Allah yang aktif bekerja dalam hidup kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus, bisa membuatnya menjadi indah. Apapun coretan hidup saudara, pastikan saudara bawa kepada Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selalu aktif, meskipun kelihatan diam, dia sedang diam-diam bekerja untuk membawa kebaikan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, itu hal yang pertama yang bisa kita lihat dan pelajari dari Mazmur 121 ini, tentang alasan mengapa saudara dan saya pastikan selalu mengandalkan Tuhan yang kita kenal dalam Yesus di dalam menjalani hidup yang berbatu-batu ini. Karena dia selalu aktif. menjaga, memelihara hidupmu, hidupmu, hidup kita orang yang percaya kepada Kristus. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan adalah jawaban bagi kelemahan hidup kita. Sudah di dalam ayat 3 di situ dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kaki goyah itu menunjukkan saudara sudah menjadi lemah, tetapi dia tidak akan membiarkannya. Bahkan dia menjadi jawaban. Diri Tuhan yang kita adalah, kenal dalam Yesus adalah jawaban bagi persoalan hidup kita yang melemahkan hidup kita. Sampai kita itu kaki goyah mau jatuh. Dan yang menarik saudara-saudara di dalam ayat 5 di sana dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara-saudara, waktu saya baca ini, saya berpikir dan bertanya-tanya, kenapa tidak dikatakan di sebelah tangan kirimu? Kenapa dikatakan di sebelah tangan kananmu? Saudara-saudara, rupanya ini ada latar belakangnya. Prajurit-prajurit Israel, kalau berperang, tangan kiri itu sudah memegang tameng, sudah terlindungi, ternaungi, terjaga. Tetapi sebelah kanan memegang pedang, itu berarti mudah untuk kena serangan, bagian yang lemah. Itu pun Tuhan itu menjaga dan bahkan menjadi jawaban bagi kelemahan hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, persoalan hidup manusia yang bisa melemahkan setiap kita, yang menjadi persoalan hidup bukan hanya orang Kristen, tetapi juga orang-orang yang bahkan belum mengenal Tuhan, orang kaya maupun miskin, orang terpelajar maupun tidak terpelajar, itu mencakup hal-hal seperti penderitaan hidup. Hal-hal yang mencakup, hal yang berhubungan dengan kejahatan atau dosa, dan hal-hal yang berhubungan dengan ketakutan akan kematian. Untuk masalah fundamental manusia seperti itu, Tuhan menjadi jawabannya. Bagaimana bisa, saudara-saudara? Satu kali pada waktu saya mau ke Indonesia, beberapa tahun yang lalu ya, saudara-saudara, kurang dua hari saya mau berangkat, saya terima WhatsApp dari seorang jemaat gereja lain di kota Perth, bukan dari gereja saya. Dia mengatakan, Pak Paulus bisa enggak datang ke rumah saya mau sharing sebentar, lalu saya minta didoakan. Saya kemudian jawab dia langsung, Pak, bagaimana kalau diundur 2 minggu? Karena saya mau ke Indonesia dulu, nanti pulangnya saya akan temuin Bapak. Lalu dia mengatakan, Pak, bisa enggak ya? Bapak kan masih 2 hari berangkatnya. Datang ke rumah saya, enggak usah lama-lama deh Pak. Saya pengen sharing dan minta didoakan. Saya memiliki akan masalah. Lalu saya pikir, okay, saya carikan waktu. Lalu saya datang dan saya bertemu dengan Bapak itu. Seorang Bapak yang sudah cukup senior, dia berkata kepada saya begini, Pak, saya ingin bercerita. Saya ini kemarin baru terima kabar hasil lab darah saya. Dokter itu mengatakan saya itu ternyata punya kanker yang stadiumnya sudah tinggi. Dan Pak, yang saya ingin cerita lagi adalah di tengah-tengah saya dengar berita begitu dari dokter, ternyata saya tahu malam itu juga rekan bisnis saya di Jakarta itu bawa lari uang saya. Dan Pak, berarti saya ini di tengah-tengah penderitaan seperti ini, mungkin tidak lama lagi saya akan mati. Pak, sebelum doakan saya ingin bertanya, kenapa ya saya menghadapi akan kesulitan persoalan seperti ini? Padahal saya sudah melayani Tuhan. Saudara-saudara, kemudian saya berdoa sebentar dalam hati, minta hikmat daripada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan hikmat, saya berkata kepada Bapak itu, Pak, di dalam dunia ini, orang Kristen maupun bukan, orang terpelajar maupun bukan, orang kaya maupun miskin, semua memiliki masalah yang pada prinsipnya itu sama, yaitu berhubungan dengan penderitaan hidup, bukan? Sakit penyakit bisa menimpa orang Kristen maupun tidak. Kejahatan atau dosa itu menjadi tantangan bagi orang Kristen maupun bukan. Dan kematian, ketakutan akan kematian itu juga menghantui semua manusia. Tetapi Pak, kita orang Kristen ini, kita ini punya dan tahu ada satu pribadi
1: yang sudah menjalani ketiga-tiganya, menderita selama hidupnya, dijahati oleh orang, dan mengalami kematian. Tetapi dia sudah menang, karena dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, dan namanya adalah Yesus Kristus. Kalau kita beriman kepadanya, mungkin kita tetap akan mengalami ketiga hal itu. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan yang menjadi jawaban bagi hidup kita, yang sudah menang atas persoalan hidup kita, maka kelemahan-kelemahan kita pun kita akan mendapatkan kekuatan. Saudara-saudara, saya bersyukur karena kemudian setelah itu Bapak itu dikuatkan dan kemudian saya baru mendoakan dia. Oh saudara-saudara, kebenaran seperti ini itu perlu selalu kita ingatkan tiap-tiap hari kepada diri kita sendiri. Makanya saudara-saudara, ada satu kalimat yang penting yang ditulis oleh Martin Luther yang mengatakan begini, "We need to hear the gospel every day because we forget it every day." Saudara familiar dengan kalimat ini? Saya pada waktu suatu kali baru belum lama berkenalan dengan Pastor Mike, saya taruh tulisan ini di foto profil saya di WhatsApp. Waktu Pastor Mike lihat kalimat ini, dia langsung menjawab, ini kalimat sangat dahsyat dan saya taruh di wall, dinding, di kamar kerja saya. Saya tadi habis kebaktian satu, saya cek masih ada atau tidak. Saya tanya, Pastor Mike, saya mau lihat masih ada enggak. Dan dia kemudian bawa, dan ternyata masih ada ya, saudara-saudara ya. We need to hear the gospel every day, because we forget it every day. Apa yang perlu kita ingat, tatkala kita mengingat gospel, Injil Kristus itu, saudara-saudara. Salah satunya adalah, bahwa Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, sudah menjalani persoalan hidup manusia yang fundamental, yang dapat melemahkan saudara dan saya. Penderitaan, kejahatan, dosa, kematian, tetapi dia sudah menang. Dan di dalam dia, kita itu akan mendapatkan kekuatan untuk hidup berkemenangan. Tidak tenggelam dalam masalah hidup kita, tetapi justru berkemenangan. Pastikan saudara-saudara tatkala mendengar gospel, mengingatkan diri tentang gospel, ingatlah bahwa Yesus Kristus sudah menjalani akan penderitaan, kejahatan, dijahati orang, kematian, tetapi dia sudah menang. Bersama dia, kita akan punya kekuatan. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengingat-ingat tiap-tiap hari, maka seringkali yang terjadi adalah berita Injil itu menjadi biasa saja, tidak berdampak, bahkan menjadi kering. Itu seperti saudara-saudara yang sudah berkeluarga di sini, sudah menikah, suami istri itu, kalau kita tidak sering-sering berkomunikasi, menyatakan cinta, maka itu pun akan menjadi kering, menjadi dry, menjadi tidak berarti. Oleh sebab itu sering-sering di dalam kekuatan hidup suami istri pun kita harus menyatakan cinta. Nah saudara-saudara, ada satu kisah tentang satu conference yang untuk diperuntukkan bagi para ibu-ibu saja. Yaitu para ibu yang sudah menikah. Dan yang mengikuti ternyata kebanyakan ibu-ibu yang nikahnya itu sudah 10 tahun lebih. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun begitu ya. Ikut begitu sekitar 300 orang begitu. Pembicaranya juga seorang pembicara wanita. Bagaimana memiliki kekuatan dalam hidup pernikahan dan hidup keluarga. Nah saudara-saudara, di dalam seminar itu, pembicara itu ternyata bertanya kepada orang-orang yang hadir. Pertanyaannya itu adalah begini ya. Ibu-ibu di sini, siapa di antara ibu-ibu yang mencintai suami? Angkat tangan. Saudara-saudara ditanya begitu, angkat tangan tidak ya kalau ibu-ibu yang sudah menikah. Semua angkat tangan. Kenapa saudara? Karena yang lagi sebel sama suaminya pun gak angkat tangan, gak enak dengan sebelahnya. Ya kan? Jadi ikut angkat tangan. Oke baik, berarti semua mencintai suami masing-masing ya, turunkan tangan. Kalau memang mencintai suami masing-masing, pembicara itu kemudian bertanya, siapa di antara ibu-ibu yang mengatakan I love you kepada suami baru-baru ini? Siapa yang mengatakan hari ini? Yang angkat tangan cuma 2-3 orang. Kemarin 4-5 orang. 2 hari lalu 4-5 orang. Lalu yang lain bagaimana ini? Pokoknya pernah tapi enggak ingat kapan. Pokoknya pernah. Oke, kalau begitu karena kebanyakan sudah lama tidak mengatakan I love you kepada pasangan. Sekarang ibu-ibu keluarkan handphone masing-masing. Handphonenya disuruh keluarkan. Sekarang ini juga coba tulis ya. I love you kirimkan kepada suami ibu-ibu. Ingat ya, suami ibu-ibu, jangan suami orang lain ya. Kirimkan, I love you. Pakai WhatsApp boleh, pakai DM boleh, pakai apa saja. Lalu ibu-ibu itu semuanya kirim gitu, saudara-saudara ya. Setelah dikirim, I love you kepada suami masing-masing, maka kemudian pembicara wanita itu meneruskan akan seminarnya. Kira-kira 10 menit kemudian di break lagi. Sekarang coba lihat jawaban dari suami-suami apa. Lalu saudara-saudara ada panitia yang mengumpulkan. Jawaban-jawaban itu dikumpulkan dan saudara tahu pada waktu dikumpulkan ternyata jawaban suami-suami banyak yang aneh-aneh. Nah yang aneh-aneh itu dikumpulkan, dari yang aneh-aneh itu 5 yang teraneh dipilih. Nah yang 5 teraneh, yang terbanyak itu akhirnya begini. Yang terbanyak kelima, yang teraneh itu ngomongnya begini. Terima WhatsApp dari istrinya, I love you. Ada suami-suami itu yang jawabnya begini. Eh ma, kamu baik-baik saja kan? Karena sudah lama nih gak ngomong I love you, tiba-tiba kok ngomong I love you. Ada apa ini gitu ya? Lalu jawaban 4 terbanyak itu ngomongnya begini. Terima I love you, jawabnya maksud lu gitu. Ini bingung dia, kok tiba-tiba ngomong I love you. Yang terbanyak ketiga, suami-suami jawabnya begini. Udah gak usah basa-basi, to the point aja, maumu apa sih? Dan ini menjadi suatu hal yang aneh kan, saudara-saudara ya. Yang kedua terbanyak, itu jawabnya begini suami-suami. Kalau nanti gak bisa jelasin, sebenarnya texting ini untuk siapa, awas ya. Jadi udah mulai curiga ini saudara-saudara, ini salah kirim nih pasti gitu ya. Nah nomor satu yang terbanyak, yang paling aneh katanya, itu jawabnya begini. Terima I love you texting dari istrinya. Masa jawabnya gini, ini siapa ya? Gitu. Jadi dia ragu-ragu nih, ragu-ragu kan. Siapa ini sebetulnya yang ngirim nih, istrinya atau orang lain ya? Salah kirim gitu ya. Saudara-saudara saya pernah pakai ilustrasi ini berkhotbah di satu gereja. Nah selesai saya berkhotbah pada waktu kemudian ramah tamah begitu. Ada seorang ibu deketin saya. Pak, saya mau ngomong sama bapak. Kenapa? Pak, sorry ya, bapak tadi waktu tengah-tengah khotbah, bapak kan cerita itu tentang kirim I love you kepada suami ya. Nah saya ini kebaktian juga sendirian, suami gak ikut, dan saya juga sudah lama gak ngomong I love you. Jadi saya diem-diem, bapak lagi khotbah, saya kirim aja I love you ke suami saya gitu. Lalu, ya itu pak, justru yang saya mau cerita. Suami saya tuh jawabnya, nyakitin hati pak. Oh kenapa? Jawabnya apa? Masa lo saya kirim I love you. Suami saya balasnya gini, I love you too Yuni. Loh, saya bilang lo kan bagus. Eh bagus apa pak, nama saya bukan Yuni gitu. Saudara-saudara, ini hanya satu kisah yang saya pikir hubungan suami istri saja yang tidak sering-sering diingat, yang tidak sering-sering diungkapkan, akan melemahkan hubungan tersebut ya, sehingga tidak mengenali akan pasangannya. Demikian juga saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, mempelai wanita Kristus, saudara dan saya perlu menjalin akan relasi kasih dengan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita. Makanya we need to hear the gospel every day because we forget it every day. Saya bersyukur di gereja di sini tiap-tiap minggu gospel itu diberitakan. Tapi itu tiap minggu kan? Tiap-tiap hari saudara sendiri perlu mengingatkan diri saudara tentang the gospel, tentang Injil Kristus. Selanjutnya saudara-saudara, yang berikutnya lagi, kita akan melihat bahwa kenapa saudara dan saya bisa mengandalkan Tuhan kita. Yang kita kenal karena memperkenalkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara-saudara, Tuhan kita itu menjaga saudara dan saya, bahkan menjadi jawaban bagi persoalan dan kelemahan hidup kita. Dia lakukan bukan hanya tahun 2022 ini, bukan hanya tahun depan, tetapi selamanya. Di situ dikatakan di dalam ayat 7 dan 8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan di dalam ayat 3, 4, dan 5, kata menjaga, menjaga, menjaga, present tense. Tetapi di dalam ayat 7 dan 8 menjadi future tense. Tuhan menjaga saudara dan saya yang percaya kepadanya, bukan hanya hari ini, tetapi juga masa depan. Bahkan di dalam ayat 7 dan 8 dikatakan selama-lamanya.
0: Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 28 ayat 20b,
1: ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus yang mati dan bangkit berjanji menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Dan itu diwujudkan juga melalui Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kita yang percaya kepadanya.
0: Sudah-sudah beberapa waktu yang lalu saya membaca kisah nyata ini ya. Ada seorang ibu yang memiliki anak perempuan satu-satunya remaja. Pulang sekolah itu dia mengatakan, Ma, saya sakit perut. Lalu mamanya bilang, kamu duduk ya, mama buatin minuman. Pada waktu mamanya lagi buat minuman, ternyata anaknya mengatakan, Ma, sakit sekali, Ma, sakit sekali. Lalu kolaps.

coba dicek, diobati, satu hari itu pingsan, seminggu masih pingsan. Satu bulan dia masih belum siuman. Mamanya itu tiap-tiap hari menunggui. Dia mungkin kalau meninggalkan tuh hanya kalau mandi atau beli makanan, tetapi dia menunggui terus karena dia sudah janji tidak akan pernah meninggalkan anaknya. 3 bulan masih belum siuman. 1 tahun masih belum siuman. 2 tahun belum siuman, tapi tidak meninggal. Mamanya itu terus menyertai karena dia sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Saudara-saudara tahu anak itu yang bernama Edwarda Obara, dia itu pingsan tidak siuman berapa lama? Bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. 10 tahun belum siuman. 20 tahun belum siuman. 30 tahun tetap di dalam pingsannya dan mamanya terus menunggui. 38 tahun kemudian masih pingsan, mamanya sudah menjadi tua dan mamanya yang meninggal dunia terlebih dahulu. Saudara-saudara, mamanya sudah berjanji untuk tidak mau meninggalkan anaknya. Tetapi dia terbatas. Dia akhirnya meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi saudara-saudara, kalau yang berjanji kepada saudara dan saya untuk tidak meninggalkan kita, menyertai saudara dan saya, menjaga saudara dan saya itu mengatakan selama-lamanya, dan dia adalah Yesus Kristus, maka saudara-saudara itu pasti akan terus terjadi benar-benar selama-lamanya. Karena dia pernah mati, tetapi dia bangkit kembali. Dan dia tidak pernah mati lagi. Ada orang yang pernah mati, bangkit seperti Lazarus, tetapi dia mati lagi. Hanya Yesus yang pernah mati, bangkit, tidak akan mati lagi karena dia sudah menang atas maut. Ada satu kisah lagi di daerah Florida, saudara-saudara. Ini keluarga memiliki seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 10 tahun. Dan mereka itu rumahnya, belakangnya itu ada danau. Danaunya itu masih natural, sehingga suka ada binatang liar di situ. Sehingga kedua orang tua itu memberitahu kepada anaknya yang berumur 10-11 tahun ini, jangan pernah kamu masuk ke danau untuk berenang sendirian ya. Kalau mau berenang, kasih tahu papa mama supaya kami bisa menemani. Tapi hari itu, di kala summer, itu udara itu bisa panas sekali. Di Surabaya ini 33, 34, 35, atau 36 derajat Celcius sudah panas ya. Kalau di tempat saya tinggal di Perth itu kalau summer bisa 42, 43, 45, pernah 46 derajat Celcius. Panas sekali, di Florida juga demikian. Nah pada waktu itu anak ini karena panas siang-siang hari, dia diam-diam itu menyelinap dari pintu belakang rumah. Dia pergi ke mendekati danau itu, mamanya sedang masak di dapur. Dia tidak memberitahu mamanya, dia diam-diam, dia buka kaosnya dengan celana pendek, dia jeburkan diri ke danau itu, lalu berenang. Untung mamanya dari dapur itu melihat dari jendela di dapur, loh anaknya berenang tanpa kasih tahu dia. Lalu dia melihat di kejauhan, ternyata ada yang bergerak-gerak. Ada yang bergerak-gerak. Wah itu pasti buaya itu. Dia keluar dari rumah, dia lihat ternyata itu buaya. Segera dia berteriak dengan sekencang-kencangnya. My son! There is a crocodile! Come back! Saudara-saudara, untungnya anaknya dengar. Ada buaya, cepat balik. Anak itu kemudian dengar, dia balik, dia berenang secepat-cepatnya. Tetapi buaya itu juga mengejarnya. Dan buaya itu mengejarnya dengan lebih cepat. Sehingga pada waktu anak itu sampai ke tepi danau, dia segera keluar memegang tangan mamanya dan mamanya memegang tangan anaknya. Buaya itu bisa lompat menggigit kaki anak tersebut. Sehingga terjadi tarik-tarikan, saudara. Antara seorang mama yang memegang anak itu dan anak itu memegang tangan mamanya dengan seekor buaya yang mau menarik anak itu. Sambil memegangi anaknya, ibu itu berteriak, help, help, help. Waktu itu ada seorang pria yang lewat di situ membawa pistol. Segera pada waktu mendengar ada seorang ibu berteriak-teriak, dia mendekatinya dan dia ambil pistolnya, dia tujukan kepada buaya itu, dia tembakkan berkali-kali sampai pelurunya habis. Buaya itu kemudian mati. Gigitannya itu terlepas. Anak itu selamat, saudara, tidak mati. Tapi dia harus dibawa ke rumah sakit.

Nah, kejadian itu menjadi buah bibir pembicaraan orang-orang di situ. Sehingga ada seorang wartawan yang kemudian mendatangi anak itu di rumah sakit. Pada waktu dia mewawancarai, di tengah-tengah wawancaranya itu, wartawan itu bertanya, "Nak, boleh tidak saya melihat bekas gigitan buaya itu di kakimu?" Saudara, anak itu kemudian berkata, "Boleh saja." Lalu dia membuka selimut. Dia buka pelan-pelan, tapi pada waktu dia buka, dia sambil berkata, "Pak, sebetulnya bekas gigitan buaya di kaki saya itu tidak penting, Pak. Yang lebih penting adalah bekas luka di tangan saya. Lihat, Pak, tangan saya ada bekas-bekas luka juga di kedua tangan saya, yaitu dari kuku-kuku mama saya yang tidak pernah melepaskan saya dari gigitan buaya itu. Sehingga saya bisa selamat. Saya tidak akan pernah lupa akan hal ini." Saudara-saudara, saya berpikir bahwa di dalam kehidupan kita yang penuh dengan bahaya buaya-buaya di dunia ini, ingatlah bahwa ada tangan yang kuat yang memegang kita selama-lamanya, yang tidak akan melepaskan kita, yaitu tangan Tuhan kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, apapun masalah hidupmu, mungkin ada saudara yang mau menyerah dengan masalah hidupmu. Saya mau berkata, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan kita, Dia tidak pernah menyerah dan melepaskan kita. Dia tidak pernah menyerah dan melepaskan saudara menghadapi akan hidup ini sendirian. Dia menyertai kita umatnya hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.